0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat teh.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Balik lagi pagi ini di suara seru. Katanya sih ini pada libur. Anak sekolah at least libur ya kan ya. Tapi nggak tahu buat yang kerja atau yang kuliah. Kuliah sih harusnya libur juga ya. Soalnya kemungkinan besar pasti upacara. Upacara sih. Masih ada kan ya? Nah, maksudnya upacara sih masih ada. Upacara hari ini itu kan hari kesaktian Pancasila ya. Hari Pancasila. Hari kesaktian Pancasila atau hari kebaktian Pancasila? Atau hari Pancasila? Nggak tahu. Pokoknya hari Pancasila aja.
1: Kebaktian. Bapak kalau kebaktian di gereja.
0: Eh, itu yang mana, Pak? Menamil.
1: Oh, iya, no,
0: yang mana nih jadinya nih?
2: Yang empat aja.
0: Saya naikin dua-duanya aja.
2: Ya, setelah. Gitu boleh. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour.
0: Pokoknya hari ini tuh hari Pancasila aja di tanggalan saya itu.
2: Hari kesaktian Pancasila.
0: Hari kesaktian.
2: Jangan sampai salah, Pak. Beda soalnya yeah. Karena kan di satu tahun itu ada dua perayaan Pancasila. Yeah. Yang pertama hari ini,
0: hari lahirnya Pancasila, sama hari kesaktian Pancasila.
2: Yang hari ini hari kesaktian Pancasila.
0: Betul.
2: Yang hari lahirnya Pancasila tanggal berapa?
0: Hari tahun ini juga lah.
2: Selamat pagi sahabat suara.
0: Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini berarti, wih, parah, ini bisa dibilang mayan juga nih long weekendnya.
2: Kacau, kacau, kacau, kacau. Kepanjangan ini yuk menurut gua mah. Udah mah kemarin liburan dari hari Selasa, ya kan?
0: Iya.
2: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dipakai buat keluar kota. Selasa, Rabu, Kamisnya kumpul sama keluarga. Senin ini rest day terakhir lah. Tapi yeah, pasti ada aja yang pergi-pergi keluar kota. Entah ada, buat sekedar olahraga atau so ngapain doang.
0: Pasti masih ada. Yang hari ini
2: gila. Boros, boros, boros.
0: Hari ini baru pulang nih kemungkinan sih kalau kata gue.
2: Mungkin
0: hari ini baru pulang. Jadi kayak, ah iya, pulang langsung paginya kita upacara.
2: Capek banget. Capek banget. Kemarin aku habis long run. Lu, aku lupa hari Senin upacara.
0: Mana aku jadi pemimpin upacara lagi.
2: Bukannya latihan malah long run.
0: Ya udah paling pingsan. Itu diomongin.
2: Selamat Hari Raya Waisak juga ya.
0: Selamat
2: buat sahabat suara yang merayakan. Wah, kemarin festival ya. Festival Lampion kemarin, Pak. Gue ngeliat beritanya di sosial media. Sejauh ini sih prediksi kita salah.
0: Apa?
2: Kalau waktu itu kan kita bilang bakal ada yang FOMO-FOMO.
0: Iya.
2: Terus gak taat aturan.
0: Iya.
2: Kayaknya kemarin orang-orang udah mulai sadar
0: diri. Sampai sekarang ya.
2: At least sampai hari ini sih belum ada berita yang aneh-aneh ada. Ya.
0: Semoga gak ada ya. Semoga gak ada. Jadi yang kemarin menjalankan juga, merayakan juga Hari Raya Waisak bisa dengan khidmat kemarin itu semuanya. Pasti hari ini hari Senin, mau libur atau enggak, kita balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata,
2: Wisnu Wiratmaja,
0: stay tune.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Lu sepanjang liburan kemarin kemana yuk?
1: Gua kan habis di infus itu, gua baru jalan hari Sabtu ya.
0: Ini sampai hari ini aja suaranya masih begitu dia.
1: Masih wah.
0: Masih gak enak banget apa yuk badannya yuk? Gua gak pernah lagi diare selama itu, kok lo bisa lama banget sih?
1: Itu
0: gua
1: dia.
0: Curiga deh itu gak cuma diare deh.
1: Enggak, masalah. Masalahnya itu gue ngerasa baru kemarin ini.
0: Apa tuh?
1: Ah, gue udah mendingan nih, badan gue udah enakan. Terus abis itu nganterin anak gue les. Gue ngeliat rujak.
0: Dia lagi jajan sembarangan.
1: Kan buah sehat ya.
0: Bukan masalah buahnya, bumbunya.
1: Ah, itu dia masalahnya di situ. Oh, hari Sabtu kemarin pak. Akhirnya gue menemani istri gue dan juga anak-anak ke mall baru di Semarang.
0: Oh, 2-3 mall Semarang.
1: Gue kasih tahu ya.
0: Apa tuh?
1: Lo kalau ke 2-3 mall, buat kamu juga nih sahabat suara, at least.
0: Sampai hari ini kayaknya masih ramai banget tuh.
1: Pertama, itu masih ramai banget. Yang kedua, bawa ini deh.
0: Bawa infus.
1: Deker lutut.
0: Kenapa? Ada yang nekling, ada PP.
1: Deker lutut, bukan deker tulang kering.
0: Buat apa yo?
1: Ngilu pak, gue sampai jalan di situ pak.
0: Salah sepatu kali. Bapak enggak. Tuh udah jatahnya pakai Skechers pak.
1: Gue udah tahu itu kenapa gue persiapkan semuanya dengan matang.

0: Terus?
1: Tapi emang gede. Pertama ya mallnya emang gede. Yang kedua karena mall baru ya gede dan juga layoutnya gue masih bingung. Jadi gue ketemu sama istri gue kan mencar tuh. Jadi mencar di sini ya, di sini yang di mana?
0: Kamu di mana? Sherlock aja. Saking gede mallnya. Sherlock udah.
1: Sumpah di situ.
0: Gue sebenarnya pengen nyoba sih dari kemarin karena kan mumpung ibu gue juga libur kayak di rumah. Cuman ternyata mobilnya dipakai sama abang gue, keluarganya dia pakai buat pergi. Masa gue ke 2-3 mall motoran sama ibu gue kan rasanya kayak gimana?
1: Jauh banget.
0: Dua kalau hujan di tengah jalan kan kasihan juga ibu.
1: Mana bapak. Kemarin hujan lagi, iya kan ya. Tapi kemarin sih overall gue muter-muter sih di situ lumayan seru ya. Dan satu lagi masih tipikal mall di Semarang.
0: Apa itu?
1: Yang ramai adalah tempat makannya.
0: Selalu ya.
1: Iya.
0: Kalau di Semarang tuh always tempat makan di mall tuh jadi salah satu wisata favorit keluarga tahu.
1: Betul.
0: Dari zaman dulu habitnya Semarang gak berubah.
1: Itu ada ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi gue kan lihat-lihat di food courtnya juga gitu. Terus abis itu ada ini satu kayak bukan satu corner
0: permainan ya. Permainan unik sekali.
1: Kuda jumping dong.
0: Kuda lumping pak. Kuda jumping seru banget.
1: Jadi itu ada kayak bukan satu corner juga. Jadi ada satu tempatnya khusus untuk lo kalau mau ibu itu pasti kayaknya lo main seneng pak. Yang jualan pork.
0: Serius?
1: Iya. Jadi itu kan food court-nya kan gede itu di lantai atas ya kan. Ada kayak dikumpulin jadi satu. Bawa beberapa tenant gitu lumayan banyak lah tenantnya. Nah, itu tuh ini semua pork semua di situ. Gue pas itu kayak Wisnu sama ibunya kesini.
0: Apakah ini surga yang diturunkan dari langit?
1: Coba deh ke situ. Ada beberapa stallnya juga di situ.
0: Soalnya sebenarnya dari kemarin udah ada rencana mau ke sana yo.
1: Iya.
0: Karena pertimbangan gue di situ tuh ada ini. Ada tenanya Casio World.
1: Oh iya.
0: Ya kan.
1: Gue lihat juga tuh.
0: Gue mau nanya tuh bisa tukar tambah apa enggak?
1: Tukar tambah Wignis.
0: Masa mobil tukar tambahnya jam tangan. Pulang bawa apa gue banyak banget.
1: Itu gak sama Scoopy. Masa tukar tambah dua sama Scoopy.
0: Satu itu. Yang kedua itu kemarin kan ada ini program Converse Buy One Get One. Ya kan.
1: Iya.
0: Itu aja sih yang kemarin gue tuh pengen.
1: Oh iya, tapi terakhir kalau nggak salah sampai tanggal 1. Gue kemarin sempat ngeliat tuh.
0: Tanggal 31 doang yuk.
1: Tanggal 31 atau tanggal 1 ya 31. Pokoknya. 31 ya. Nah, gue kemarin ke Converse itu juga buy one get one. Cuman pada saat gue datang ke situ kayak apa ya?
0: Penuh, sesak?
1: Enggak. Pas gue datang nggak penuh juga. Gue cuma datang ke situ pada saat lihat, gue baru ingat. Converse gue ada dua. Masih bagus lagi. Masa gue beli lagi? Kok mubazir banget ya? Akhirnya gak jadi.
0: Kalau gue kan memang manusia kekurangan Converse nih. Gue butuh satu buat daily. Get one-nya lagi kan satu. Entah bisa dipakai buat nge-MC atau apa. Karena kayak waktu kemarin gue ngeliat di sosial medianya 2-3 Mall Semarang ini, dia tipikal toko Converse yang variannya lumayan banyak kayak.
1: Oh iya, lumayan banyak kok. Dan ini, nah gue nggak tahu, gue nggak nanya nomor ya, karena kan pas di situ sepi, gue nggak tahu apakah karena stok nomor apa ya?
0: Nomor WA.
1: Nomor biasa itu apa ya?
0: Nomor sepatunya.
1: Nomor kaki masyarakat kebanyakan lah. Apakah udah habis stoknya atau belum?
0: Soalnya
1: di situ pas gue datang itu sepi. Gue mau nanya kemungkinan 4-5 ke atas kan itu masih ada. Cuman gue pikir-pikir lagi, ya Converse gue 2 masih oke juga. Kenapa gue beli lagi? Ayo
0: bisa nelpon gue yuk. No mau titip nggak? Gue lagi di Converse buy one get one.
1: Gue ngeliat babi inget lo aja udah mending no.
0: Masa inget gue gara-gara lihat babi? Hi babi. Wisnu kalau kesini seneng. Masa gitu?
1: Jadi nih. Ada kejadian lucu.
0: Apa?
1: Jadi kemarin itu kan di situ lumayan pet friendly ya mallnya.
0: Oh iya?
1: Iya. Jadi
0: banyak
1: emang
0: yang bawa peliharaan dong.
1: Iya, emang diperbolehkan.
0: Oh gitu. Di situ. Sampai masuk.
1: Iya.
0: Sampai ke food court.
1: sampai food court-nya gue nggak tahu. Tapi at least buat di lantai 1 sama 2 waktu itu gue lihat emang banyak yang bawa pet juga.
0: Oh gitu, lucu juga.
1: Masalahnya di situ kan emang bukan masalahnya, tapi emang udah dikasih tuh regulasinya, lo wajib ini. Kalau nggak ada ini lo nggak boleh masuk.
0: Oke.
1: Jadi adalah yang bawa.
0: Hewan harus punya bodyguardnya sendiri.
1: Bisa dibilang begitu. Ada yang bawa stroller. Stroller, hewan piaranya ditaro.
0: Oke.
1: Anakku yang kecil dengan segala keasbunannya. Dia datang, zap. Terus tiba-tiba dia ngeliat di situ ada anjing di strollernya itu. Lo tau dengan lantangnya dia ngomong apa?
0: Apa?
1: Bayang pikir anak orang atau anak anjing.
0: Masih normal lah. Asbunya masih normal.
1: Dia ketawa kenceng banget. Bayang pikir anak orang atau anak anjing.
0: Itu pengalaman pertama dia ngelihat ini ya, ada anak anjing masuk
1: stroller. Iya, anak anjing masuk stroller gitu. Gue mikir kayak,
0: jadi bisa. Bab sebenarnya stroller tuh buat orang apa anak anjing? Nanya gak? gak cuma anjing kali. Lo tunjukin video Pak Prabowo bawa Bobby pakai stroller.
1: Iya, iya, kucing juga boleh. Makanya itulah kelas sebenarnya nomor 2 yang gue kayak, aduh ya Allah, kencang banget gitu. Tapi overall menurut gue Mall 23 oke.
0: Tenannya udah dibuka semua?
1: Tenannya belum, masih banyak yang belum buka.
0: Gue tuh ngeliat atriumnya tuh loyo, kayak gedenya gede banget Tuhan.
1: Atrium yang mana?
0: Atrium yang mana?
1: Jadi nggak tahu ya, yang di bawah juga ada, yang di yang di lower ground itu, di tengah itu juga ada yang gede, terus juga di atas.
0: Wow.
1: Jujur Pak, itu emang gede.
0: Dipakai nonton Sleng seru kali ya. Piala dunia dong, piala dunia.
1: Kata gue sih besok Adrian Khalif sama Malik sih di situ.
0: Us.
1: Kemarin siapa yang ngomong ya, ada Adrian Khalif situ, terus kita ngomong kayak kita datang situ mau nonton Adrian Khalif, ternyata ada Malik juga Pak.
0: Iya iya, Malik hari keduanya atau
1: iya.
0: Hari kapannya gitu.
1: Abis itu ada Pokemon.
0: Pokemon.
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Tanggal 17-nya di situ ada.
0: Oh show Pokemon.
1: Enggak. TCG, acara TCG-nya.
0: Acara TCG.
1: Iya, trading card-nya di situ. Iya. Katanya ada tanggal 17 di situ. Makanya gue kayak 17 berarti gue kesini lagi.
0: Gitu. Kita bisa survei tuh di situ tuh. Siapa-siapa aja nih orang kaya sebarang.
1: Juragan-juragannya dilihat di situ tuh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Menara Pisa itu nggak cuma di Italia aja, di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
8: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
9: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
8: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
9: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Apaan sih?
10: Pakai berantem bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
11: Noregayo.
12: Fantastic baby.
1: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi akhirnya kemarin liburan juga gak kemana-mana. Cuma olahraga doang, olahraga doang, olahraga doang. Badan gue sampe tipis rasanya. Oh, gue kemarin minggu ke ini, CFD si Katak.
1: Ah, minggu.
0: Beli. Aneh banget gue. Sepedaan nih, pagi-pagi sebelum saya buat suara. Hari minggunya cuma pengen sepedaan deket-deket aja. Karena bangunnya kesiangan.
1: Iya.
0: Kemana ya? Udah lama gak ke Menangan nih. Nah, ke Menangan Set. Goes lewat CFD si Katak itu ke Kemenangan sambil bawa jajanan kayaknya oke nih, ya kan? Karena kan di Kemenangan nggak ada jualan snack atau makan berat juga di yang di sini ya.
1: Iya.
0: Terus akhirnya pas lagi lewat CFD-nya itu tuh lihat-lihat Pak, apa ya yang bisa dibawa ya? Sep.
1: Banyak yang bisa dibawa sih, banyak.
0: Banyak banget. Mau jajanan, mau orang, bisa semua. Ajak kenalan, nongkrong bareng, yakin gue bisa.
1: Iya.
0: Udah kan? Nyempil lah satu. Ih, kok tenanya lucu banget. Kayak kayu-kayu etalase begitu dengan payung warna hijau, ya kan? Yang jualan yang mana tapi ya? Kok gak kelihatan? Gue parkir sepeda gue. Gue samperin, oh, mbaknya duduk ketutupan etalase kecil gitu Pak, mbaknya Pak.
1: Oke.
0: Mbak mau yang rasa ini. Gue beli apa coba? Donat mochi. Wow, jantan. Di antara semua cilok gurih, telur gulung, zupas sup, makan berat pangsit goreng, donat mochi.
1: Surprisingly donat mochi itu enak loh.
0: Enak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena gue juga udah pernah beli. Karena itu gue juga penasaran donat mochi gimana ya.
0: Ada yang buat warga-warga, bapak-bapak, laki-laki di luar sana, jangan pernah malu untuk beli donat mochi.
1: Iya.
0: Enak Pak.
1: Cui yang kayak gitu-gitu. Ya. Terus juga ya maksudnya ya rasa.
0: Udah
1: rasa
0: gitu ya. Daleman krim, daleman donat itu kan pakainya krim ya.
1: Iya betul.
0: Gue pikir itu bakal selai atau coklat meses begitu. Enggak, ternyata krim.
1: Iya.
0: Krim puff begitu
1: kayak
0: Pak.
1: Kayak krim vanilla gitu. Iya.
0: Ya. Wah enak banget dah.
1: Iya.
0: Luarannya pakai kulit mochi itu.
1: Iya. Itu kan ya.
0: Kurang ajar nih.
1: Gue tuh dulu soalnya juga underestimate yang gitu. Sampai ini, kalau gue dulu belinya nyobain di pasar kagetnya Muladi Dom. Donat mochi kayak gimana rasanya? Coba aja deh. Beliin buat anak-anak. Beliin buat anak-anak. Terus gue kayak, tapi kalau enak, masa gue enggak?
0: Udah habis dari situ ke Kemenangan. Nungguin Pak Fajar.
1: Oh sepedaan juga dia.
0: Iya, cuma pisah waktu aja.
1: Iya.
0: Nungguin Pak Fajar, ngobrol-ngobrol-ngobrol, apa segala macem. Sarapan gak? Yuk sarapan yuk. Nih ya, buat sahabat suara yang bilang bersepeda itu hemat energi, bohong. Gue dari Sabtu sampai Minggu, total jajan gue, ketika goes ini, 150.000.
1: Iya, kan kita ngomong hemat energinya. Kan kita tidak bilang hemat pengeluaran. Ya hemat energi.
0: Abis sepedaan itu gue beli pecel. Sama beli ini yuk. Apa namanya, di samping warung pecelnya itu, di Taman Sos, Taman Sultan Agung.
1: Taman Sultan Agung itu yang mana?
0: Loh. Itu tuh, keluar masuk pintu jalan tol.
1: Itu bukannya Taman Tirto ya?
0: Taman Tirto Agung. Habis ada agung-agungnya.
1: Bubur.
0: Sultan Agung, Tirto Agung.
1: Gue juga bingung.
0: Anak Agung.
1: Taman Tirto, Taman Sultan Agung. Bawah dong, bukan tadi katanya dia udah naik ya. Itu juga bukan Taman Sultan Agung juga.
0: Itu dah, di Taman Tirto Agung itu. Ada suami istri, bapak ibu, udah senior lah mereka berdua. Nah,
1: jualan pecelnya di tepi jalan.
0: Tepi jalan.
1: Oh iya iya.
0: Nah, di samping warung pecelnya itu ada namanya warung sarapan Londo. Apa ini kok menarik aromanya ya? Ternyata mereka berdua jualan English breakfast gitu kan.
1: Iya.
0: Abis beli pecel Pak, gue bungkus, bawa pulang itu makan di rumah. Buset, boros banget gue.
1: Padahal sebenarnya lebih enak yang English breakfast itu dulu, baru pecelnya dibungkus.
0: Itu ya. Itu dia, pecel kebalik buat ya? Makan siang harusnya.
1: Kebalik ya.
0: Makanya English breakfast buat lunch lehoj.
1: Pekara ada telur doang. Dijadiin lauk sama nasi.
0: Itu enak sih. Sampai rumah kan udah nggak terlalu panas atau hangat.
1: Iya.
0: Tambahin merica lagi dikit sama saus-sausan. Buh. Sampai rumah bikin kopi lagi. Mader lambungku.
1: Ini banget ya. Hemat banget ya berarti ya jajannya.
0: Kacau, boros banget gue sepedaan, Tuhan. Belum spare part kemarin habis beli semua.
1: Gue pikir cuman gue doang habis makan bubur, makan soto.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: Indonesia. Jadi hari ini kita pengen ngomongin sesuatu yang kami berdua banget, sahabat suara. Olahraga. Karena di weekend kemarin kayaknya gue terlalu banyak lihat story orang-orang yang kemana-mana tuh olahraga semua pagi-paginya tuh.
1: Oke.
0: Gue sendiri pun juga olahraga. Sabtu gue sepedaan rada jauh ke Ungaran.
1: Oke.
0: Ke coffee shop yang aneh yuk.
1: Anehnya?
0: Namanya adalah Udelingga. Jadi memang di situ ternyata kafe yang isiannya dan dibangun oleh krim. Anak-anak sepedaan, bukan
1: isiannya krim.
0: Kok krim? Kafe kok isiannya krim? Ini coffee okay. Shop yang memang kayaknya dibentuk oleh anak-anak sepedaan yang yeah. Mostly
1: buat nongkrong-nongkrong
0: hobi gravelan.
1: Oh, gravel nih berarti.
0: Iya. Yeah. Okay. Nah, gua sama Mas Fajar kesana kemarin kan. Pas datang ke situ yuk.
1: Batu. Pak, Belanda.
0: Bingung dia. Wisnu kan enggak haji.
1: Makanya tuh agak berhenti tuh.
0: Di situ tuh tempatnya unik. Enggak terlalu besar lah, tapi okay. Ada dua spot depan sama belakang yang area belakang itu taman begitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada satu kucing yang ramah banget nyambut. Terus
1: okay.
0: Nyampe di sana kan abis sepedaan panjang nih, gerah banget kan.
1: Iya. Yeah.
0: Pesan-pesan Mas Fajar duduk di dalam.
1: Oke. Okay.
0: Paf puf paf puf paf puf, gue nanya, "Loh, emang boleh di dalam sini?"
1: Iya.
0: Yeah. Ah, emang enggak boleh? Orang enggak ada tulisannya. Mindset orang Indonesia. Iya kan?
1: Iya. Yeah. Lagi enggak dilarang ya udah. Iya. Yeah. Belok kiri jalan terus juga kalau enggak ada tulisannya berarti boleh.
0: Gue bertanya-tanya dong dalam hati. Sambil dia nanya ke baristanya, gue keluar yuk. Gue di luar, puff puff puff puff puff puff. Langit terang, cahaya matahari turun semuanya ke arah kafenya itu, ya kan. Kok jadi agak sumuk. Pas gue masuk, adem.
1: Oke.
0: Sejuk.
1: Oke.
0: Gak pakai AC, gak pakai kipas angin. Sejuk banget di dalamnya.
1: Oke.
0: Okay. Gue keluar lagi dong buat mastiin set. Iya lagi bener loh. Kok bisa ya? Mas Fajar, ngerasain gak? Nih kafe nih unik nih. Kenapa tuh? Lo ngerasain gak? Di dalam sini tuh sejuk tapi gak ada AC, gak ada kipas. Dari tadi aku juga mikir gitu no. Apa pakai AC sentral ya? Kata gue.
1: Kulkasnya lupa ditutup. Kayak rumah SpongeBob.
0: Tajir bener ini kafe pakai AC sentral ya kan?
1: Gede? Gak juga.
0: Enggak. Enggak, iya. Enggak terlalu gede.
1: Kalau bangunannya kecil namanya bukan AC sentral.
0: Apa dong?
1: AC satu doang.
0: Itu sejuk banget itu yuk di dalam situ yuk.
1: Oke.
0: Okay. Lumayan tuh lama tuh kami berdua tuh di situ karena yeah. Emang adem aja. Ya kan, balik bubur ayam. Minggu olahraga lagi, ulang lagi. Tapi di saat gue sepedaan ya, gue udah enggak kuat lari gue. Terakhir yang gue ceritain ke lu itu.
1: Oh iya, itu
0: ini
1: parah sih.
0: Agak aneh nih sahabat suara nih. Gue kan udah lama banget gak jogging ya. Sekalinya jogging nih, heart rate tiba-tiba langsung peak.
1: Iya.
0: Wut.
1: Itu parah itu.
0: Naiknya gampang banget.
1: Itu parah sih pak.
0: Gue padahal cuma jogging biasa, pace keong lah, 9-10 lah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi heart rate gue itu bisa nembus ke 150, 160. Padahal kalau sepedaan mah enggak. Sepedaan normal aja, malah bisa dibilang low. Heart rate gue kalau sepedaan yeah. Itu low.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang malah orang-orang ada lagi pak trennya pas jogging. Sebenarnya kita udah pernah ngelakuin.
1: Kita udah ngelakuin.
0: Ya, tapi ini
1: jadi cuman sebuah, kita nggak lari.
0: Iya, jadi sebuah tren di Brazil.
1: Oh.
0: Namanya Rave Runner.
1: Rave Runner.
0: Sahabat suara kalau pernah ngeliat. Ada pickup nih atau mobil di depan
1: RAVE.
0: Ya. Ada sebuah pickup di depan dan dia bawa peralatan DJ.
1: Iya.
0: Set. Nah di belakangnya orang lari banyak banget. Ah itu Rave Runner tuh.
1: Oh itu sebutannya Rave Runner.
0: Lagi jadi pro kontra.
1: Karena. Di Brazil atau di sini?
0: Di sini. Orang Brazil kan emang demen party mereka.
1: Iya.
0: Peduli.
1: Iya.
0: Neymar aja yang profesional sepak bola ya begitu.
1: Iya tetap party. Padahal udah dilarang loh.
0: Lamin Yamal. Iya juga sama. Buset deh.
1: Oke. Di sini pro kontranya karena.
0: Di sini pro kontranya karena Jadi kemarin gue ngeliat sebuah postingan, kamu kebayang gak ngikut Rev Runner kalau yang di depannya pickup?
1: Iya.
0: Itu berarti kan kamu sepanjang lari nyirup asap pickup. Bayangin aja, iya. 5 km.
1: Iya, betul.
0: Kamu lari Rev Runner deh, 5 km. Yang di pacing atau pacernya adalah pickup itu.
1: Gue pertanyaan
0: 5 km berarti kan ngirup asap pickupnya terus.
1: Ya kita juga kalau lari kan, kalau
0: juga baru kepikir sih.
1: Kalau gue tuh malah justru kepikirnya itu bukan itu. Itu pickup dia pakai ini juga nggak ya? Pakai kayak smartwatch atau apa juga nggak?
0: Buat apa?
1: Biar dia tahu pace-nya berapa.
0: Ya Tuhan.
1: Iya dong. Karena kalau nggak kan dia nggak tahu, Pak. Sekarang kalau misalnya masuk gigi satu aja kita gas agak tinggi sedikit aja, itu mobil kan jadinya lumayan ngebut ya kan ya?
0: Iya pasti kan tetap ada ini dong kecepatannya yang dibatasi.
1: Iya.
0: Paling 10 km per jam.
1: Nah iya, maksudnya kayak gitu. Buat ngejaga mobil di kecepatan 10 km per jam itu agak sulit loh.
0: Sulit, tapi ya nggak perlu pakai smartwatch juga. Fungsinya apa?
1: Belum lagi kadang speedometer itu tiap mobil tuh beda-beda.
0: Benar.
1: Nah ya, kita ngerasanya udah 10 tapi ternyata itu di kecepatan aslinya kalau dihitung itu udah lebih dari 10. Kan kita nggak tahu. Belum lagi kalau misalnya ternyata kita ngerasanya 10, ternyata itu jalannya cuman di bawah itu ternyata ya kan ya. Makanya gue mikir kayak dia berarti ngecek itu juga biar pas itu dengan semua orang yang lari itu apa dipakai smartwatch juga ya. Jadi dia ngelihat.
0: Gitu. Lagian kalau pickup pakai smartwatch dipasangnya di mana coba?
1: Ya di tangan orang supirnya.
0: Yang jadi pro kontranya lebih ke masalah kesehatan ya, orang-orang betul. Yang lari Rev Runner ini sahabat suara.
1: Yang bagian paling depan ya.
0: Iya bagian paling depan ya, sampai tengah lah mungkin lah. Karena kan mau gak mau ngirep asapnya terus
1: ya.
0: Sebenarnya solusinya kalau di luar negeri ada juga yang dia bukan Rev Runner sih, tapi konsepnya mirip-mirip. Pesepeda bawa alat DJ,
1: sepedaan bareng si Fajar juga
0: ya, ya. Itu ada juga, lebih ramah lingkungan bisa
1: ya. Cuman kan yang belakang jadi gak kedengeran musiknya.
0: Bener, makanya kita butuh Thomas Alva Edison Sound buat pasang sound horek di mana-mana. Biar kalau mau semuanya denger.
1: Itu gimana? Oh, mungkin kata gue sih bisa dilakuin itu, nggak tahu ya. Mungkin ini udah ada yang sedang ngelakuin kayak apa? Silent disco?
0: Oh iya benar, itu gue barusan gue kepikiran.
1: Iya. Yeah.
0: What if kalau acara running kita, kadang kan beberapa orang dengan Rev Runner, ada nih acara atau event Rev Runner gitu ya.
1: Iya.
0: Mereka kan memang pengennya bikin keramaian.
1: Iya.
0: Tapi mau gak mau mesti kita akui, tidak semua orang di sekitarnya itu senang.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Kita harus garis bawahi itu dulu tuh.
1: Belum lagi pada saat lo kayak begitu, ada satu mobil yang jalan pelan, dan ada orang-orang lagi di belakangnya yang berlari di belakang mobil itu.
0: Bener. Nah itu gak semua orang senang dengan acara-acara kayak gitu.
1: Betul.
0: Nah, what
1: makan
0: if,
1: bau jalan ya.
0: What if kalau kita musiknya kayak konser-konser, semua pelari kita pasangin headphone. Nah,
1: iya.
0: Jadi yang bisa dengar musiknya ya cuman yang lari doang.
1: Betul.
0: Di Rev Runner-nya itu.
1: Iya, kayak silent ya. Disco.
0: Silent runner jadinya ya. Tapi enggak juga. Kan yang lari berisik kepalanya.
1: Enggak mungkin dong silent runner. Masa enggak di posting ya? Silent doang.
0: Iya. Yeah. Udah lari pagi bangun jauh-jauh masa enggak pamer.
1: Iya. Makanya bisa sih menurut gue yang kayak begitu. Dan orang larinya kan bisa lebih ramping tuh pelotonnya. Iya dong, kan jadinya gak perlu harus melebar.
0: Oh iya.
1: Iya kan ya, bisa dua.
0: Tapi pelotonnya paling panjang paling 10 meter yuk. 15 bluetooth disconnected.
1: Bluetooth disconnected.
0: Kok gue lari di sini kemeresek ya, suaranya kenapa ya? Maju lagi mas, sampai deketin terus put. Itu justru potensinya lebih lebar berarti.
1: Suaranya putus-putus.
0: Iya.
1: Ya enggak. Maksudnya kan gimana ya? Lo bisa naruh itu apakah jadi di tengah? Karena kan intinya DJ-nya kan juga enggak begitu pentingnya itu buat ngedengerinnya.
0: DJ-nya di tengah.
1: Iya.
0: Berarti ada yang lari di depan DJ.
1: Ada. Ini kan sekarang kita, kan sekarang kita mikirnya ini udah bukan ini lagi.
0: Kan konsepnya Rev Runner, orang lari di belakang DJ-nya yuk.
1: Gini. Iya betul, iya. Yang penting kan DJ-nya hadir. Yang penting lo gak jadi bahan-bahan satu kota.
0: Itulah pro kontra ya sahabat suara. Yeah. Ya, tapi namanya orang, semua orang punya hak untuk melakukan olahraga dan
1: betul,
0: caranya sendiri.
1: Betul, betul, betul.
0: Cuma
1: betul,
0: sampai sejauh ini ya, yuk ya, gue masih tetap lebih bisa menikmati olahraga tuh sendirian. Enggak bertim-bertim begitu atau ramean gitu tuh gue kurang bisa menikmati.
1: Jujur ya.
0: Tapi kalau paling, ya kalau misal
1: at least kalau buat lari, kalau buat gue at least kalau buat lari gue gak bisa
0: lari bareng. Sepeda gitu-gitulah.
1: Iya.
0: Kalau misalkan ada temennya pun ya paling 2-3 orang cukup menurut gue.
1: Sepedaan masih oke. Kalau bareng, kalau agak banyak kan ya, buat gue sepedaan masih oke. Cuman kalau buat lari, gue gak tahu apakah pada saat lari nih ya, orang banyak kan, apakah gue harus menunggu atau ditunggu. Hmm. Kan kayak begitu. Hmm. Kadang kita ada lari sama yang pace-nya lebih rendah dari kita.
0: Ya.
1: Apakah kita harus ngikutin pace-nya? Hmm. Atau orang ini harus ngejar pace kita? Hmm. Pertama. Yang kedua, kalau kita emang larinya lebih pelan, nah orang-orang yang udah duluan ini gimana nih? Hmm. Mereka kadang ada yang mau ninggalin juga gak enak. Hmm. Tapi kalau ngikutin pace kita, mereka jadinya jalan. Kan kayak begitu kadang itu. Hmm-hmm. Ada, ya kan ya. Itu kenapa gue tuh kalau untuk lari lebih milih ya udahlah sendiri aja. Kecuali kalau kayak misalnya acara running ya, kayak maraton atau jogging atau apa, kayak kalo acara
0: event.
1: Ya event running atau apa, ya udah itu kan masing-masing gitu. Ya. Tapi kalau kayak lari bareng-bareng olahraga gitu, gue sendiri juga gak tahu.
0: Gue sekarang udah gak terlalu bisa menikmati. Kecuali memang olahraganya butuh yang rame, badminton.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu kan emang apa ya? Ya emang harus rame. Lo nggak bisa main badminton sendiri.
0: Itu dia, sama tembok lo susah banget itu badminton sama tembok.
1: Makanya buat lari aja pun kadang gue sekarang udah bukan kadang. Kayak sekarang aja ya udah gue lari sendiri aja.
0: Lagian bapak kalau lari ramean nanti nggak bisa bikin konten pak. Bapak emang gak malu itu diliatin sama teman larinya nanti duduk di ayunan terus bikin konten, gak malu emang?
1: Iya lagi.
0: Bapak-bapak tua kasih tips percintaan duduk di ayunan, kurang aneh apa coba? Itu semuanya punchline tau.
1: Di tempat umum lagi. Di kolam renang umum. Anak gue tuh lagi les renang di situ.
0: Kalau kamu saya bersuara, tim olahraga sendiri apa tim olahraga yang ramean?
1: Bebarengan. Iya.
0: Mau apapun itu olahraganya, yang jogging kayak.
1: Belum lagi kalau olahraga kayak bareng lari kayak begitu, kadang kalau lo enggak hafal lagunya gimana?
0: Wah, susah nih pertanyaan. Esensial. Pertanyaannya tuh esensial gitu. Aduh, gimana ya, aku pengen ikut lari tapi gak apa lagi lagunya. Aduh, gimana ini. Orang larinya gak kenceng aja boleh kok update story. Masa lo lari gak apa lirik gak boleh.
1: Coba deh cerita kita sahabat suara 0811 2700 902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, toh teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Bedanya lumpia gang Lombok sama Pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau lumpia Pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
3: Musik pilihanmu.
4: Suara warga Indonesia.

0: Demi suara-suara warga Indonesia, gue semenjak pertama kali lari itu jadi sebuah olahraga yang mulai ngetren ya.
1: Oke.
0: Okay. Memang gue udah terbiasa lari sendiri yo.
1: Iya. Yeah.
0: Gue tuh lari dari zaman gue SMA kelas 2.
1: Oke. Okay.
0: Persiapan masuk
1: kedinasan
0: bener.
1: Apalagi? Apa aja waktu itu lo coba?
0: STPDN, IPDN.
1: Zaman bukannya masih STPDN ya?
0: IPDN dong.
1: Udah IPDN.
0: Berganti.
1: IPDN.
0: IPDN, Akpol, Akmil. Apalagi. Macam-macam lah. Persiapan buat
1: stand,
0: itu.
1: Stand.
0: Gue enggak.
1: Enggak.
0: Terlalu sulit. Buat otak gue. Berat.
1: Stand yeah.
0: Berat.
1: Itu udah lari.
0: Iya. Lari pagi pernah. Siang pernah. Sore ke malam pernah.
1: Wah, siang.
0: Udah dicobain semuanya.
1: Lari siang itu sih.
0: Jadi pas lari itu udah mulai ngetren, gue gak terlalu tertarik. Tapi ya udah lari aja gitu. FOMO iya, aja iya. FOMO.
1: Iya iya. Lari siang pakai ini jaket parasut.
0: Aduh.
1: Terus pakai training panjang. Terus habis itu biasanya pakai buff biar gak gosong-gosong banget.
0: Bener.
1: Iya.
0: Tapi gue gak sampai ngelakuin yang kayak gitu sih yo. Karena kan badan gue emang dari dulu udah kecil ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau pakai apa namanya pakaian-pakaian yang begitu terlalu sumu.
1: Iya.
0: Habis badan gue nanti
1: jadi. Iya. Pakai jaket aja berarti lari siang.
0: Enggak juga.
1: Lo gak sampai lari siang.
0: Lari siang. Tapi ya jersey aja udah biasa.
1: Gak panas.
0: Pakai ditanya gak panas ya panas dong.
1: Soalnya gue tuh dulu lari siang itu ya akhirnya pakai jaket atau baju lengan panjang. Minimal baju lengan panjang lah.
0: Nah, tentara harus hitam yo.
1: Makanya gue dulu cuma ngelamarnya di Akpol aja.
0: Itu jadi dari zaman itu gue ngerasain. Oh ternyata gue lebih cocoknya lari sendirian.
1: Iya.
0: Karena lari grouping begitu tuh gue kadang gak bisa ngikutin pace orang-orang. Disuruh lebih cepat lah, disuruh iya. Lebih lambat lah.
1: Iya.
0: Kayak gak nyaman gitu.
1: Iya betul, nah itu dia. Kalau lari bareng-bareng itu yang jadi masalah adalah pace lu ngikutin siapa. Apa ngikutin kita atau ngikutin orang, ngikutin siapa. Atau ada deal-dealannya, ini kita lari pace gini ya gitu.
0: Akhirnya kan beralih ke sepeda. Waktu dulu awal-awal kan juga ikutan sepedaan yang ramean juga cuma gara-gara event.
1: Iya.
0: Tapi sisanya oh ternyata memang gue lone wolf aja udah.
1: Asik, lone wolf.
0: Yoi. Jadi kalau misalkan habis beres olahraga gitu sahabat suara, datang ke kafe ya. Bau pun enggak ramean gitu baunya.
1: Baunya enggak makzreng banget.
0: Baunya ya gue aja udah. Bau keringet deh.
1: Iya lagi, dulu gue lari
0: tempatnya outdoor deh gitu.
1: Di Semarang itu dulu gue lari, rute gue kalau lari siang ya.
0: Boy.
1: Lari siang ya.
0: Boy, ini bapak-bapak satu ini jauh-jauh nih lari.
1: Dari rumahnya tante gue dulu itu di Jalan Gajah.
0: Jalan Gajah, okay.
1: Belakangnya Singoto, belakangnya Lotte. Terus Makro dulu namanya masih Makro. Terus lari di Jalan Majapahit, Baja Pahit, Bablas, Simpang 5, Pandanaran, Pandanaran, Pemuda, terbalik, balik lagi.
0: Majapahit itu juga panas banget itu.
1: Parah.
0: Aneh itu. Daerah aneh Majapahit.
1: Parah. Lu bisa ngerasain kayak apa ya? Dari Majapahit nih, panas nih. Zet, begitu masuk Ahmad Yani. Ah, itu agak
0: ada peralihan cuaca.
1: Agak adem tuh. Pokoknya sampai Bangkong itu masih panas. Lewat Bangkong dikit itu udah mulai adem tuh. Terus udah sampai lari, sampai Tugu Muda balik lagi.
0: Itu sama kayak kalau kita ngelewatin Blok GM tuh. Sinar matahari kan bat. Blok GM sampai mentok ke perempatan kanan Queen City.
1: Iya.
0: Ke kanan kita set lewat depan Queen City tuh.
1: Habis itu udah panas lagi.
0: Kok panas lagi?
1: Kalo dulu itu masih Sri Ratu tuh kerasa banget tuh. Di Peterongan sama di Pemuda. Iya itu panas ya.
0: Asli gue akhirnya sampai hari ini memutuskan, oh ya udah deh kalau gue olahraga, memang mau olahraga ya udah. Kan yeah. Tujuannya olahraga,
1: yeah.
0: Bukan mau ngumpul sama teman.
1: Betul.
0: Semakin banyak orang yang diajak untuk olahraga, semakin sulit justru niat olahraganya.
1: Betul, karena pasti ada aja.
0: Ada nungguin si inilah, nungguin si itulah, si ini nggak mau nongkrong di sini setelah lari. Ah.
1: Terus habis itu kayak tiba-tiba si ini cuma pengen larinya segini.
0: Yaduh.
1: Ya, menurut gue sih itu belum keringetan.
0: Asik. Ya udah deh, kalian ke kafe dulu aja. Yang berdua ke kafe nih, yang satu masih lari. Si itu lagi kenapa sih? Masa nggak mau ya berhenti sama kita? Aduh. Susah. Udah, sendiri aja udah.
1: Lo lari sama cewek ya, kayak begitu.
0: Itu sering terjadi, Pak, kayak gitu. Iya. Ini kan hanya fenomena yang gue tangkap aja.
1: Iya. Kan. Coba mulutnya lepes. Gatel banget cowok mulutnya kalau kayak begitu.
0: Kalau kita sendirian kan ya udah aja.
1: Iya, lari sampai capek.
0: Lari sampai capek, sampai bosen. Mau ke kafe mana setelah itu ya udah aja. Bahkan enggak usah ke kafe. Nongkrong aja depan Alfamidi juga ayo gitu.
1: Nah, yang kayak begitu lari, lari itu pokoknya enggak harus ngelup muter. Oh, lari sampai capeknya atau enggak gua mau nongkrong hari ini di Alfamidi sini aja deh. Ya udah lari sampai sana. Bis itu udah berhenti, pulang.
0: Udah.
1: Naik bus. Dulu gue begitu, Pak. Dulu gue lari sampai secapeknya. Pulang angkutan umum.
0: Oh.
1: Jadi gue cuma bawa duit buat beli minum sama angkutan umum doang.
0: Gimana ya? Hancur kan dengkulnya sekarang. Ini meskipun dompet masih tebel nih, sahabat suara, janganlah boros-boros.
1: Iya. Jangan sesumbar kamu ke sana.
0: Iya, kalau tiap abis olahraga, jogging, sepeda, apapun itu, niatnya nongkrong kafe, terus kurang-kurangin dulu.
1: Betul.
0: Kita harus tetap berhemat, sahabat suara.
1: Betul.
0: Nah, makanya belanja dan jajan di tempat yang udah pasti hemat, cuma di Alfamidi.
1: Dan juga selama seminggu ke depan ini, Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya, ada 2 piece Mogu-Mogu Natada Coco 320 ml dengan harga Rp15.000. Terus ada 2 piece Wolfish Coklat dan Vanilla dengan harga Rp10.000. Ada 2 piece Pop Mie Ayam Pedas dan Ayam Gledek dengan harga Rp9.800. Dan juga Paroti Bagel and Cheese yang 78 gram dengan harga Rp15.900. Dan pokoknya masih banyak lagi.
0: Belanja kamu kita jamin hemat satu pekan ini, sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong semua promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.
1: Keuntungannya olahraga itu sendirian, gue rasa jauh lebih banyak ketimbang gue ketika bergrup ya. Gue mau jauh, ayo, deket, ayo.
0: Iya.
1: Hujan, neduh, ayo.
0: Mau lari terus juga,
1: keblas,
0: bebas.
1: Iya. Mau jajan di mana, ayo.
0: Iya.
1: Minusnya cuma satu. Kadang nggak ada yang bisa ngefotoin.
0: Oh, sekarang kan udah banyak juga.
1: Gue udah uninstall foto Yuyo.
0: Kenapa?
1: Setelah gue pikir-pikir, gue punya tapi gue juga gak pernah beli. Cuma pengen lihat doang.
0: Iya.
1: Jadi ah ya udahlah.
0: Gue sampai sekarang itu masih ada. Cuman nyari yang kacau banget ya, lari banget gue. Form larinya. Itu dia, masih nyari form larinya yang oke gitu. Cuma masih belum ketemu.
1: Gue di foto YouTube cuma suka ngeliat-ngeliat diri gue sendiri aja. Oh ternyata gue kayak gini ya. Keren. Ganteng lu Nuh. Mantap lah.
0: Mana ada lagi. Gue pas di foto you itu kan kayak beberapa bulan belakangan ini kan dia, gue lari sambil ngonten juga tuh.
1: Ya.
0: Ada yang pas gue dah, ini sepi ya, gak ada orang ya. Depan jauh, belakang jauh. Ah gue ngonten ah.
1: Ada. Lagi ngonten ke foto.
0: Lagi ngonten ke foto. Ya BTS gue. Males banget.
1: Gue juga pernah pas sepedaan ke foto. Lebih banyak foto sepedaan gue daripada gue jogging.
0: Oh iya.
1: Bahkan gue sepedaan di Jogja tuh yuk.
0: Ya,
1: ada fotonya, ada di foto
0: juga.
1: You.
0: Iya.
1: Nah, cuma setelah gue ngelihat beberapa kali kok gue pas sepedaan bentukannya juga aneh ya. Kadang gue ngelihat celana gue kayak kependekan.
0: Kan gue udah bilang itu dari kapan tahu. No.
1: Jersey gue terlalu ketat.
0: Kaki lu tuh agak kecil ya. Celana lu agak pendek.
1: Tapi lagi juga bingung gue harus sepedaan pakai celana apa.
0: Kan maksudnya. Ya, yang agak gimana ya? Yang lu tuh sadar nggak sih? Lu tuh tiap sepedaan ya, pakai ini yang sering banget gue perhatiin kalau kita sepedaan. Lu tuh selalu pakai celana kargo warna hitam.
1: Iya itu, memang itu gue beli buat sepedaan.
0: Iya. Nah, mungkin ada saatnya. Ini udah saatnya dimana lu mungkin harus nambah celana lagi yang agak panjangan dikit. Enggak, yang agak panjangan dikit aja.
1: Gitu ya.
0: Iya, atau enggak kalaupun emang lo pengen tetap pakai celana itu, pahanya agak gede-gedein dikit kakinya.
1: Gue ngelihat dia. Gue tuh ngelihat orang kan kadang kalau olahraga tuh badannya gede, kaki kecil. Gue dari atas sampai bawah kecil semua.
0: Itu dia. Orang gue udah, gue aja kadang itu udah pakai celana panjang aja, yang celana pendek ya, yang agak panjang gitu. Itu aja kadang dia naiknya kan otomatis kita pada saat goes kan dia ketarik ke atas. Nah, kebayang gak lo kalau celana lo udah pendek ketarik lagi?
1: Jadi ya, terima kasih abang-abang foto yuk.
0: Belum lagi bulu
1: foto-fotonya jadi bahan introspeksi diri.
0: Bulu-bulu paha yang menggelikan itu.
1: Jangan gitu dong, itu kan normal yo. Cowok ada bulu pahanya.
0: Iya, gue tahu. Maksudnya, tapi itu kalau digabungkan semua, itu jadinya enggak.
1: Tapi gue masih mending lah, lebih banyak lagi kali cowok-cowok yang sepedaan celananya lebih pendek daripada gue.
0: Iya, betul.
1: Orang sepedaan pakai celana lari, yo.
0: Iya, gue tahu.
1: Itu di mata gue lebih.
0: Gue tahu, Pak.
1: Lebih pro kontra lagi.
0: Iya,
1: tuh.
0: Iya, gue tahu. Gini, mungkin mereka emang nggak punya teman yang ngasih tahu. Nah, ini kan lo punya teman yang ngasih tahu. Mbok ya didengerin sekali-sekali.
1: Ya, ya. Nanti beli celana
0: panjang. Jadikanlah bahan pertimbangan.
1: Ya, nanti gue beli celana pendek yang agak panjang. Nah, gimana datu? Gimana nyarinya celana pendek yang agak panjang?
0: Ada. Kalau istri gue bilang ini, kita nyebutnya celana Kang Lau.
1: Apa?
0: Celana Kang Lau, celana tukang ikan. Lu pernah lihat gak kayak kalau nelayan atau tukang jualan ikan di pasar gitu, celananya 3/4 gitu.
1: Oh iya, 3/4 atau 7/8 gitu ya.
0: Okay. Ya kayak gitu mak. Jadi kayak bapak-bapak kan banyak tuh yang pakai celana begitu tuh.
1: Iya, itu dia gak culture jadinya.
0: Ya udah. Mau culture-innya pak lu sendiri. Udah dari kapan tau? Itu gue udah ngasih tahu kalau gak salah dari dari kita masih sering sepedaan, masih ke bawah, masih di kantor yang lama, karena ada beberapa kita sepedaan. Yeah. Gue udah ngasih tahu itu kayaknya dari situ tuh. Waktu sepedaan di mana lagi waktu itu ya. Pokoknya gue udah ngasih tahu udah beberapa kali. Fajar kayak juga udah ngasih tahu beberapa kali. Cuman lo nya aja yang bebal. Dan dia selalu pakai celana itu buat sepeda.
1: Ya gue gak ada celana lain soalnya.
0: Udah dikasih tahu.
1: Susah tau yo nyari celana buat sepedaan tuh.
0: Ya elah pakai. Gini loh, intinya kan kita itu sepedaan tuh buat olahraga. Ya kan ya. Yang penting itu pakai celana olahraga aja yang nyaman.
1: Itu bisa dipakai olahraga kok.
0: Si, dengar kan sahabat suara? Inilah yang terjadi sudah beberapa tahun yang lalu. Always makes excuse. Makanya. Ya udah. Dinikmati aja.
1: Nyaman itu soalnya nyaman.
0: Iya.
1: Hanya buat sepedaan.
0: Iya. Oke. Ya udah.
1: Kalau seandainya gue pakai celana bib.
0: Hah?
1: Celana bib. Yang compression itu.
0: Iya.
1: Paha gue makin apa ya?
0: Enggak.
1: Kayak di gituin lagi yo. Jadi kelihatan makin kecil.
0: Bisa jadi kalau lo pakai celana sepeda itu ya celana pendek yang compression pants itu. Bisa jadi itu juga longgar.
1: Enggak ya. Enggak kali gitu juga. Kan ada ukuran.
0: Oh iya. Tapi enggak sih. Lebih aneh lagi sumpah.
1: Makanya gue kadang kan kalau ini apa sepedaan, kalau jauh gue pakai celana bib dalamnya.
0: Nah, iya. Itu kan juga bisa. Jadi itu yang si celana bibnya itu atau apapun lah itu at least sedengkul.
1: Gak ada celana bib sedengkul. Gini. Di atas paha, di atas lutut persis.
0: Iya. Maksudnya itu sedengkul itu adalah di atas dengkul. Buat gue tuh sedengkul itu di atas dengkul. Jadi itu lo pakai itu kan at least ketutupnya lebih panjang gitu. Pada saat lo pakai celana lo itu tiba-tiba dapat pengangkatan ya. Gue bilang ya. Dapat SK pengangkatan. Jadi itu at least masih ketutup.
1: Gue
0: gitu
1: pakai
0: loh.
1: Kok itu. Tapi kalau emang pas lagi jauh aja. Nah. Kalau deket-deket cuman kayak ke undi. Abis itu pulang. Iya. Yang bermasalah tuh lo doang kali. Yang lain.
0: Iya.
1: Yang lain mungkin gak ngomong ya.
0: Iya.
1: Yang lain juga ngeliatin.
0: Udah capek.
1: Ngeliatinnya juga gitu doang lagi.
0: Makanya gue bilang kan gue sama Fajar kan udah pernah ngomong. Lu sepedaan sama siapa lagi gue tanya. Uje juga sekarang mau ngomong tapi gak enak. Uje ngerasa kayak gue belum sedekat itu deh sama Wisnu.
1: Sekarang mulah nuno. Mas Uje paling gitu. Sekarang muno.
0: Katanya Rio sampai Fajar harus ngomong deh.
1: Ongke deh sepedaan gue seneng-seneng. Yang penting seneng guys.
0: Orang ngurusi awakmu.
1: Aku sepedaan juga penampilan deh gini.
0: Iya.
1: Oh tapi kan betismu gede banget mas.
0: Kalau Uje iya.
1: Mas Uje betisnya gede banget. Gedenya gede banget.
0: Betisnya segede ini. Ring 16. Ring 16.
1: Betisnya segede lengan adera ya.
0: Ring 16 Uje makanya. Kita udah pernah ngomong cuma lo aja gak dengar. Sekarang akhirnya kan lo sendiri kan yang ngeliat.
1: Kayaknya gue akan tetap pakai celana itu dulu.
0: Iya udah gak apa-apa. Tau juga udah uninstall kan. Tapi kayak gitu sih sahabat suara. Ya apa ya. Yang penting itu ya kita nyaman dulu aja. Betul, terserah lah orang mau ngomong apa. Terserah mau kelihatannya gimana. Yang penting kan intinya olahraga dulu aja.
1: Itu yang paling penting. Orang kita keluar rumah, bangun pagi nih. Bangun pagi dari tidur semalam yang sudah sangat nyenyak itu. Saat orang lain pagi-pagi masih milih tidur, kamu udah bangun, iya. Pergi keluar. Itu juga udah perlu dirayakan.
0: Iya, betul.
1: Pergi, keluar, olahraga, terserah mau kemana.
0: Pulang abis itu kayak, gue mau hari ini gue udah bisa lari segini, hari ini gue udah bisa sepedaan segini. Gue mau jajan ini.
1: Boleh. Gak harus jajan yang mahal-mahal.
0: Enggak harus.
1: Kalvan Midi aja, Kalvan Midi.
0: Iya.
1: Banyak jajanannya, harganya murah-murah juga.
0: Jangan dipikir kalau duit lagi banyak jajannya juga harus mahal. Enggak. Jangan walaupun dompet dong. Kamu tebel itu, walaupun ini masih awal bulan, baru gajian. rekening masih membanggakan ya. Tapi kamu harus tetap juga berhemat, sahabat suara. Belanja, jajan di tempat yang udah pasti hemat ya di Alfamidi.
1: Selama seminggu ke depan ini, Alfamidi ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada 2 piece Mogu Mogu Nata de Coco 320 ml dengan harga Rp15.000 aja. Ada 2 piece Walls Fish Coklat dan Vanilla dengan harga Rp10.000. Ada 2 piece Pop Mie Ayam Pedas dan Ayam Gledek dengan harga Rp9.800. Paroti Bagelen Cheese 78 gram dengan harga Rp15.900 dan masih banyak lagi.
0: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, santai, tenang aja. Kamu bisa belanja pakai aplikasi MidiKring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke spill sahabat suara.
1: Gua kemarin sama anak-anak sudah pas berangkat ke Mall 23. Kan gue bilang, wah di 23 Mall itu masih ada Mandalorian Grogu. Kita nonton yuk.
0: Terus-terus.
1: Ayo kita nonton, sebenarnya kita makan dulu. Oke, kita makan dulu.
0: Makanya di sana juga.
1: Iya, pas nyampe di SX1-nya cuma tinggal di premiere doang. Oke, kita balik kanan.
0: Tapi ini mumpung hari libur juga,
1: iya.
0: Siapa tahu sahabat suara mau nyoba nikmatin nonton di SX1 23 Mall Semarang ya.
1: Iya.
0: Jadi Senin Kamis itu 30.000, Jumat 35, kalau libur 40.000.
1: Iya. Tuh,
0: silakan dinikmati karena filmnya lagi banyak banget. Ada Hukum. Ada ini beberapa film yang baru lagi. Judulnya adalah Normal Action Crime, ditulis oleh Derek Kolstad.
1: Derek. Enggak juga dong.
0: Ceritanya soal Ulysses Richardson yang diperanin sama Bob Odenkirk adalah seorang sheriff sementara yang baru aja pindah ke kota kecil bersalju bernama Normal di Minnesota. Dia berharap dapat menjalani hidup dengan tenang dan ngelupain masa lalunya. Tapi setelah sebuah perampokan bank yang kacau, Ulysses justru mendapati dirinya terjebak dalam konspirasi besar yang melibatkan hampir seluruh penduduk kota tersebut.
1: Terus film barunya, apalagi ini semua sudah tayang minggu lalu. Untuk Investigate Sales deh, kita kasih tahu ya. Jadi ada film dari Indonesia. Ini judulnya adalah Nobody Loves Kay. Jadi ceritanya ini tentang, wah ini sekarang banget ini.
0: Apa tuh Pak?
1: Dalam ketegangan menuju pertandingan final kompetisi Mobile Legend dunia, Kay yang diperanin sama Bima Azril, pro player dari tim Onyx, mengingat perjalanannya mencapai titik ini dan saat itu dia masih SMA, Kay bersama dua sahabatnya ada Ido, diperanin sama Raybong, dan juga Aurelio, diperanin sama Joshua Frederico, berjanji akan menjadi pro player bersama. Tapi nilai sekolah Kay yang anjlok membuat ibunya memberi ancaman, naikkan nilai atau dipindahkan ke Arab untuk tinggal bersama dirinya dan juga ayahnya Kay. Takut kehilangan dunia gamingnya di kampung, Kay mencoba memperbaiki nilai dibantu oleh Amanda yang diperanin sama Aurora Ribeiro, murid terpintar di kelas, sambil terus mengikuti kompetisi gaming. Sayangnya Ido mulai kesulitan bekerja sama dengan Kay yang gak fokus. Aurelio terhambat dengan urusan keluarga dan persahabatan mereka akhirnya retak ketika Ido memutuskan untuk mengeluarkan Kay dari tim. Didorong oleh amarah dan ambisi, Kay mengorbankan orang-orang terdekatnya satu persatu agar masuk kompetisi besar demi menjadi pro player. Kayak gitu deh pokoknya ceritanya.
0: Masa gak mau baca sampai habis?
1: Panjang banget Pak. Biar penasaran.
0: Itu ada Nobody Loves Kay, terus ada Colony. Jadi ini film Korea Selatan sahabat suara ya. Seorang profesor yang bernama Sejong diperanin sama Giana Jun. Dia lagi menghadiri konferensi bioteknologi yang berubah menjadi kekacauan gara-gara ada pelepasan virus yang bermutasi dengan cepat. Dan wabah tersebut mengakibatkan transformasi kepada orang yang terinfeksi. Masa jadi transform?
1: Oh iya, enggak juga ya.
0: Membuat pihak berwenang harus menutup fasilitas tersebut dan menjebak para penyintas di dalamnya dengan ancaman yang semakin meningkat.
1: Hey millennials, ini satu film yang akhirnya diadaptasi jadi live action untuk kamu, ada Masters of the Universe. Gue kemarin pada saat di 23 Mall juga lihat di Toys Kingdom ini mainan-mainannya.
0: Master
1: of Universe
0: juga.
1: Ini sudah banyak terpajang. Jadi buat kamu yang pengen nonton tentang Pangeran Adam yang diperanin sama Nicholas Galistin, ini kembali ke Eternia di mana dia menemukan rumahnya hancur di bawah kekuasaan jahat Skeletor. Untuk menyelamatkan keluarga dan dunianya, Adam harus bergabung dengan sekutu terdekatnya Tila yang diperanin sama Camila Mendes dan juga Duncan yang diperanin sama Idris Elba dan merangkul takdir sejatinya sebagai He-Man,
0: manusia terkuat di alam semesta.
1: Wah, menarik nih buat ditonton nih.
0: He-Man.
1: Ku panggil dia He-Man.
0: Suaranya riang. Ada lagi film Indonesia terbaru yang bisa kamu tonton hari ini, namanya adalah Monster Pabrik Rambut. Monster ada Rachel Pabrik Amanda, Rambut. Ada Lutesha, ada Iqbal Ramadan, dan masih banyak lagi yang ikutan di situ. Hmm. Ceritanya soal si Putri sinden panggung. Yeah. Putri yang diperanin sama Rachel Amanda, dia kehilangan ibunya yang meninggal setelah beberapa hari gak tidur gara-gara bekerja siang dan malam. Menurut Mariati yang diperanin sama Didi Ninitowo, pemilik pabrik, ibunya meninggal bunuh diri. Awalnya Putri percaya aja, tapi ada satu temennya nih, adeknya deng, namanya Ida, diperanin sama si Lutesha itu, ngomong kalau ibu mereka itu meninggal gara-gara kesurupan. Dan buat ngebuktiin omongannya, Ida mutusin buat lembur, gak tidur berhari-hari, demi melihat sendiri sosok hitam yang merebut tubuh ibunya. Bona yang diperanin sama Iqbal Ramadan,
1: berjalan
0: itu
1: adalah bersama Rongrong.
0: Bona dan Rongrong kembar tapi beda. Adik bungsunya mereka ini punya kemampuan spesial. Akhirnya dia mampu meregenerasi bagian tubuhnya. Keren. Dan sosok hitam ini berhasil menyandera Bona. Membuka Putri dan Ida menyelamatkan Bona.
1: Itu terus ada
0: ini di sini si Iqbal di make up-innya gokil banget, yuk.
1: Kenapa
0: tuh? Gua kemarin habis ngeliat apa namanya? Behind the scene-nya. Iqbal di make up-in buat jadi Bona ini butuh waktu berapa lama dan make up-nya kayak gimana aja.
1: Oke.
0: Okay. Kacau sih, keren-keren.
1: Terus ada lagi satu advance ticket sales juga. Jangan buang ibu.
0: Siapa juga mau ngebuang gitu. Iya bener.
1: Jadi cerita tentang Ristiana diperanin sama Nirina Zubir, seorang ibu tunggal dengan ketiga anaknya. Ada Tama, ada Dewi, dan juga ada Tria. Setelah ditinggal suaminya, ini diperanin sama Dwi Sasono, hidup dalam kesederhanaan dan kerja keras, namun mampu membesarkan buah hatinya dengan baik. Dihadapkan pada kenyataan bahwa suaminya meninggalkan hutang yang sedemikian besar. Terus dengan keputusan sepihak dari ibunya, Tama, Dewi, dan Tria dilema dengan keadaan dan kondisi yang ada. Mereka yang dulunya dekat, hangat, utuh sebagai keluarga harus merasakan kesenjangan jarak yang membuat kerinduan yang dalam dari Ristiana. Gak putus harapan untuk berbakti kepada ibunda, akankah Tama, Dewi, dan Tria mewujudkan itu sebelum terlambat?
0: Banyak nih yang main di sini juga, ada Nirina Zubir, Reval Hadi,
1: Amanda Manopo,
0: Saputra Kori.
1: Banyak deh, ada Basmalah Gralin, Dwi Sasono, Erika Karlina, semuanya juga ada di sini sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu pengen tonton, sabar, itu yang pasti sih Master of Universe itu buat saya menarik.
0: Yang nonton paling umuran kita-kita itu yuk, Master of the Universe. Itu juga niche banget.
1: Iya lagi.
0: Siapa orang umum tahu Master of the Universe?
1: Ada sih harusnya. Itu dia sahabat suara, dan juga film yang masih tayang ini banyak banget. Ada Sekawan Limo, Children of Heaven masih ada, Badut Gendong, Tumbal Proyek, Mandalorian Grogu yang pengen saya tonton itu.
0: Ada Passenger, Suamiku Lukaku, Gudang Merica, terus ada apalagi The Devils, Worst Prada 2 masih ada juga.
1: Semua wih, lama banget ini Devil Wears Prada-nya ya.
0: Masih ada Semua Akan Baik-Baik Saja, dan juga Gohan.
1: Nah itu, jadi silakan kalau misalnya kamu pengen tonton masih ada semuanya, tinggal dicek aja di apps-nya XX1 atau di mana, pokoknya pasti nonton yang legal.

0: Bayarnya di mana ya?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Tahu gak, alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu, gak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya? Kalau ada situasi urgent di Semarang, tapi apa ya?

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita udah mulai live TikToknya. Silahkan gabung kumpul di @iswara.smg.
1: Yoi.
0: Banyak hal di situ. Ada fan juga yang baru join. Halo, halo, yeah. Halo. Ada Mas Aan Sipit yang lagi di sawah katanya.
1: Ada Berry, ada 28, ada Jova juga semuanya, rame banget.
0: Sambil
1: ya kalau 7 orang kita taruh semuanya di studio, rame.
0: Sumo itu.
1: Rame, iya.
0: Makasih ya yang udah nonton ya. Kita sambil bacain berita, karena ada salah satu aktor film yang sekarang pesonanya itu sudah mulai menyalip Reza Rahadian. Coba tebak di pikiran lu siapa?
1: Reza Arab.
0: Aduh.
1: Lah, kenapa Pak? Itu loh, kelihatan loh ekspresi lo di kamera.
0: Ya tapi kan Reza Arab bukan aktor.
1: Oh iya ya.
0: Nah, ada yang bilang sih Meng, Benny Siregar. Benny. Tepat sekali saudara-saudara.
1: Oh iya.
0: Benedictus Siregar. Jadi salah satu aktor di Indonesia tersibuk selama 2025 sampai 2026 saingan baru Reza Rahadian.
1: Oke.
0: Kita bacain ya berapa film dan film apa aja yang udah diperanin sama Benny ini. Ini 2025.
1: Iya.
0: 1. Pabrik Gula. 2. Cocote Tonggo. 3. GJLS Ibuku Ibu-ibu. 4. Latahzan Cinta Dosa Luka. 5. Perempuan Pembawa Sial. 6. Pesugihan Sate Gagak. 7. Agak Lain Menyala Pantiku. Itu 2025.
1: 7.
0: Banyak loh itu.
1: Lumayan banyak, karena at least paling tidak satu film itu produksinya sebulan dua bulanan lah.
0: Ada 2026. 1. Semua Akan Baik-Baik Aja. 2. Gudang Merica. 3. Children of Heaven. 4. Sekawan Limo 2 Gunung Lawih. 5. Gak Ada Matinya. 6. Cek Kodam. 7. Fofo. 8. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
1: Baru 2026 belum kelar loh.
0: Belum kelar.
1: Iya.
0: Masih akan ada film-film lain yang bakal tayang di tahun 2026 ini.
1: Oke.
0: Bisa jadi Benny akan ada lagi di film-film itu.
1: Oke. Sedangkan Reza Rahadian mana?
0: Masa langsung digituin? Langsung lupa semua sama semua peran-perannya Reza Rahadian.
1: Enggak, at least 2025 sampai 2026.
0: Ya karena kita gak ngikutin aja. Reza Rahadian kan juga gak ini, apa namanya, gak punya sosmed.
1: Betul.
0: Dan setahu gue sekarang Reza Rahadian itu udah mulai berfokus
1: belakang layar.
0: Belakang layar sutradara.
1: Julid banget Pak Rio.
0: Filmnya dia menang FFV loh. Makanya masa tiba-tiba langsung lupa.
1: Mungkin gini, karena Benny ini dia banyaknya jadi pemeran pembantu.
0: Benar.
1: Makanya kan bisa lebih banyak
0: ya.
1: Sedangkan kalau Reza Rahadian kan emang dia pada saat dia main film, ada gak lo lihat Reza Rahadian jadi cameo?
0: Ya gak bisa. Ya bukan gak bisa ya, bisa. Aja. Cuman mungkin dengan bayaran yang sama, masa gue ngejadiin Reza Rahadian cameo doang?
1: Enggak, sebenarnya itu bukan itu. Masa gue udah bisa dapet schedule Reza Rahadian, tapi gue cuma jadiin cameo gitu.
0: Kan sayang ya.
1: Iya.
0: Tapi gue rasa mungkin Bang Reza juga udah mulai agak males ya. Bukan males menjadi aktor, tapi mungkin dia pengen nyoba sesuatu yang beda selain aktor.
1: Iya, lagian kan susah juga Reza Rahadian diajak main film GJLS. Iya dong.
0: Mungkin.
1: Iya.
0: Mas Reza, kalau misalkan ada tawaran main film
1: gantiin
0: apa?
1: Rispo.
0: Gantiin Rispo jadinya Reza. Mas Reza, kalau memang bosan lagi jadi aktor, terus tiba-tiba ada tawaran film apa? Iya, lemparnya sini. Siapa ya kita ya? Pede banget ngomong kayak gitu.
1: Lah,
0: tapi kan namanya aktor kan butuh rasa percaya diri.
1: Iya, betul. Lagian kan aktor itu tidak terbentuk hanya dalam 1-2 film, 1-2 acting. Iya. Tapi by the time nanti semuanya itu pasti bakal bisa pendalamannya itu gimana, apa semuanya kayak gimana. Gimana bisa bakal ada regenerasi kalau tidak diberi kesempatan?
0: Betul. Makanya Mas Reza, kalau ada tawaran-tawaran apa? Siap aku, apa namanya, dipukul Fatih Unru, siap aku mah. Ditendang Jeffrey Nicole, aman.
1: Gue kalau emang misalnya
0: dipiting Iqbal Ramadan meskipun dia lebih muda, gak apa-apa.
1: Gue kalau ada tawaran film misalnya, kan gue tuh paling males kalau ada kayak misalnya ada yang butuh shoot atau apalah gitu karakter, gue selalu dijadiin antagonis di situ. Gue kalau ada tawaran antagonis tapi kalau di film lain gue ambil sih. Jadi lo maunya kayak gimana? Ayo gas, gue bilang. Iya.
0: Tapi si Benny ini juga akhirnya jadi pro kontra yo. Pro-nya adalah banyak orang yang nge-support. Ini udah waktunya nih Benny Siregar punya film yang jadi pemeran utama. Yeah. Kapan? Kontranya adalah banyak yang ngerasa kasihan sama Benny. Harusnya film-film di Indonesia ini sudah stop untuk membuat film komedi yang pemerannya di situ selalu jadi samsak. Yang diambil contohnya adalah Benny Siregar. Yeah. Tapi di situ gue juga rada kontra. Lalu terus lo mau bikin komedinya yang kayak gimana?
1: Iya.
0: Karena komedi akan selalu ada korbannya.
1: Iya betul.
0: Dan abang Benny Siregar memang siap menerima iya. peran itu.
1: Maksudnya, he is born to be.
0: Born to be.
1: Iya.
0: Respect sih sama Bang Benny iya. Siregar ya.
1: Betul, betul, betul. Dan dia juga bisa ngebawain itu semua ya dengan apa ya. Pada saat kita kalau nonton itu, dia pada
0: memang
1: saat jadi korban
0: melas, gitu.
1: Iya, nah iya makanya gue bilang he's born to be victiming kayak begitu.
0: Gue menunggu acting dia nanti di Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Karena kan waktu itu gue ngasih tahu tuh kita ada casting Nio,
1: coba
0: nggak Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Karena kan di situ dibutuhin pria paruh baya. Lah Benny Siregar mah menurut gue udah lebih dari paruh sih. Tapi mantap itu kalau memang dia adalah pemeran utama di sini.
1: Yeah.
0: Gue sih akan sangat support. Benny Siregar, respect.
1: Iya,
0: yeah,
1: kalau dia jadi kok cocok sih. Mukanya melas semuanya.
0: Nasibnya malang.
1: Yeah.
0: Wajah melas, nasib malang. Hari-hari sendu.
1: Iya.
0: Yeah. Tidak ada support system.
1: Dapat sih. Cuman enggak tahu sih kalau Seporsi Mie Ayam itu nanti siapa yang bakal jadi
0: pemeran utamanya.
1: Momin juga. Betul. Ini ada yang
0: komen.
1: Ngomong nih.
0: Apa?
1: Bisa loh Children of Heaven sama Ipar Adalah Maut setting ceritanya di Semarang. Masa enggak ada talent lokal? Ada banyak. Banyak talent lokal yang diambil juga dari Semarang. Ada beberapa orang yang gue kenal juga yang banyak juga
0: ikut casting
1: dan diajak jadi talent juga itu banyak juga.
0: Ya, mungkin talent lokalnya nggak terlalu ke expose ya.
1: Iya.
0: Kalau seandainya Ipar Adalah Maut, gue jadi Ipar yang maut sih gas gue mah. Emang udah bakat gue mah. Ada bakat gue di situ, coba tak pendem.
1: Maut banget. Itu sih ya, yang pasti sih apa ya? Ya sukses deh buat Benny. Semoga nanti dari peran-peran yang apa ya, yang bisa dibilang ini kan supporting ya. Iya kan ya. Selama ini cuman banyak banyak. Tapi kan dia masih jadi supporting. Akhirnya bisa ngelihat kayak oh iya ternyata emang udah waktunya juga. Cuman ya itu ngeluarin dia dari aura komedinya yang susah.
0: Betul, betul. Karena beliau kan juga stand up juga.
1: Iya.
0: Masalahnya melekat komedinya di dia itu memang sangat melekat aja.
1: Lo bayangin juga jadi krunya saat dia misalnya nih ada si Benny-nya ini jadi orang serius atau melas atau apa pada saat dia take ini udah roll set terus abis itu dia dengan muka melasnya apa semuanya dengan seriusnya lo kebayang nggak krunya kayak
0: kalau seandainya ada produser nih nerima cerita ini bagus nih ceritanya nih. Jadi bos yang kalem, baik. Kamu pengen pemeran utamanya siapa? Saya sih kepikiran Benny Siregar, Pak. Kita plot twist dikit ceritanya ya. Benny Siregar memang bos yang baik, bla bla bla bla, tapi pesugihan.
1: Nggak bisa. Nggak bisa, lempeng aja itu nggak bisa. Harus ada twistnya.
0: Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk abang Benny Siregar.
1: Betul.
0: Ya. Melesat terus di film-film Indonesia.
1: Semoga akhirnya nanti jadi pemeran utama lah.
0: Seneng kali ngelihatnya di film-film kayak gini.
1: Iya. Maksudnya ya
0: ini
1: itu.
0: Bukti bahwa gimana gua ngomong yang gak enak ya.
1: Ngomong aja.
0: Ini adalah bukti di mana dunia film itu gak melulu soal ganteng dan cantik.
1: Tidak melulu soal fisik.
0: Tapi soal karakter.
1: Betul.
0: Dan
1: karakternya Benny kebetulan komedi.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: nih di apa di TikTok kita di suara.smg sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen gabung juga bisa langsung aja gabung ke live TikTok kita.
1: Halo Mas Yo, Mas Nu, halo Haichan.
0: Halo. Terus ini ada, jadi tadi kita masih cerita soal salah satunya itu cerita kenapa orang mesti nonton bioskop, ya kan ya? Mm-hmm. Kenapa sih nonton di bioskop? Padahal kan sebenarnya kalau kita nonton film,
1: ya.
0: Itu paling nggak berapa lama tayang di bioskop. Abis itu juga nanti bakal muncul lagi, entah itu di HBO, entah itu di Disney, entah itu di Netflix gitu.
1: Buat gue mah tetap beda sih experience-nya.
0: Nah,
1: experience-nya duduk berdua di A1 A2 sama duduk berduaan di rumah tuh beda yo.
0: A1 A2 betul. Gue pikir nonton. Ini gue pikir ini, apa kontennya ini kita masih ngobrolnya nonton ya, makanya A1 A2 itu kan nonton kan paling nggak enak. Paling enak itu sebenarnya kalau buat nonton bangku itu di E atau di D.
1: Tengah.
0: Iya, E atau di D yang di aisle.
1: Iya.
0: Tapi setelah dia ngomong A1 A2
1: beda rasanya berduaan di bangku A1 A2 sama berduaan di bangku ruang keluarga.
0: Iya.
1: Kalau di ruang keluarga tuh emang mah lewat nih.
0: Kan kalau ada orang. Iya. Gimana ya? Enggak, intinya adalah kalau misalnya nonton di bioskop itu kadang yang bikin beda itu pertama dari soundnya ya. Sound kamu nggak bakal jelas. Kamu nggak bakal bisa ngerasain detail suara di rumah ya, kecuali kalau emang sound kamu di rumah itu emang benar seniat itu ya.
1: Cuman gini yuk, masalahnya adalah home theater sekarang belum semumpuni bioskop.
0: Iya.
1: Dan gue belum pernah tuh ngelihat ada home theater yang isinya tuh udah diklaim Dolby Atmos all around you gitu kan.
0: Mungkin
1: kita
0: ada
1: tahu
0: orang yang niat
1: nanti.
0: Betul. Mungkin ada orang yang niat bikin Dolby 5.1 gitu.
1: Bisa.
0: Mungkin udah ada.
1: Tapi kan mahal banget.
0: Betul.
1: Mahalnya mahal banget itu.
0: Nah, di bioskop kamu bisa ngerasain itu. At least maksudnya dengan harga 40-50 ribu, kamu bisa ngerasain tiba-tiba ada kayak orang lewat dari kanan ke kiri, berhenti di belakang. Itu kan enggak. Dari soundnya kan itu kan kedengeran. Ya, di kuping kita kan itu benar-benar nangkep. Dari depan dia jalan ke samping, abis itu dia berhenti di kiri belakang. Itu dari soundnya bioskop itu kan itu. Nah, ya. Experience kayak begitu yang gak bisa
1: di
0: kita
1: OTT,
0: dapetin di rumah.
1: Gak bisa. Dan lagian kalau misalkan kita pasang nih home theater di rumah gitu kan. Satu, soundnya belum tentu sama persis kayak di bioskop.
0: Iya.
1: Dua, kualitas gambarnya itu udah kualitas OTT.
0: Iya.
1: Kualitas bioskop.
0: Betul.
1: Udah beda.
0: Itu udah pasti di, ya secara kualitas pasti udah diturunin gitu.
1: Pun kalau misalkan kita punya bioskop sendiri di rumah, seniat itu ya.
0: Iya.
1: Anggaplah, kita cari vendor home theater yang bisa bikin suara kayak Dolby Surround.
0: Iya.
1: Jadi nih. Nah, kamu harus punya akses ke filmnya.
0: Betul.
1: Itu kan gak bisa langsung kita dapat juga.
0: Betul. Dan juga soundnya film itu, yang gak semua sound film itu pasti udah Dolby. Gak juga. Nah. Ada tuh kamu dapat sound yang biasa. Masa rumah udah dipakein Dolby? Udah pakai muter. Tapi masih mono stereo. Yes.
1: Kalau seandainya gue punya bioskop.
0: Dapat film mono, saya kesian banget.
1: Kalau seandainya gue punya bioskop di rumah gitu, gue kayaknya pengen tetap nyediain bangku A1 A2 deh. Biar bisa nostalgia.
0: Kunci pintu aja kali.
1: Jadi tetap ada sofa di depan gitu kan. Sofa di depan layar tetap ada, tapi gue di belakang tetap sediain bangku A1 A2.
0: Tetap kosong juga.
1: Saunya pakai JBL. Ayo, kenceng sih. Kenceng dan ngebas sih memang.
0: Tapi kayak gitu juga.
1: Tapi begitu ada SMS masuk kata pecet. Perpet.
0: Makanya kadang sampai sekarang saya juga masih nonton di bioskop untuk film-film tertentu ya, kayak itu untuk horor. Walaupun takut ya, tapi ya kadang itu butuh gitu loh. Nah,
1: gue sampai hari ini kalau memang lagi ada duit bulan ini gitu ya, duit lebih lah, gue tetap ke bioskop daripada langganan OTT.
0: Iya. Ada beberapa film yang emang lo wajib nontonnya itu di bioskop.
1: Gue sampai hari ini OTT tuh masih minjem teman Frugal Living gue.
0: frugal living. Pelit. Temen lu juga udah males sebenarnya.
1: Tapi di daerah ada bioskop yang saunya kurang sih mas nih, katanya Davs nih.
0: Yeah.
1: Tembus sama studio sebelah.
0: Ada. Ada.
1: Wah, sedih sih bioskopnya.
0: Enggak usah gitu. Di daerah, Dav. Dulu aja di Semarang aja, di jujur ya, di Iplaza itu juga masih tembus tuh sebelahnya tuh. Hmm. Apalagi kalau pas sebelahnya itu pas dapat film action. Wow. Ah, itu masih tembus.
1: Gue dulu pernah itu nonton di Iplaza itu nonton Transformer.
0: Iya. Yeah.
1: Dua studio muterin Transformer di yeah. jam yang beda tapi berdekatan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita tahu nih setelah ini si Optimus Prime ngomong apa tuh gue tahu yo. Yeah, karena gue duduk di samping tembok persis.
0: Jebol, suaranya jebol. Suara Optimus Prime-nya ketahuan delay. Yang satu delay. Sinyalnya jelek, delay. Nah kayak gitu, tapi ya bebas sih masing-masing orang. Ada yang ngerasa kayak mungkin ya sekarang ini kan ya, film nanti ini bentar lagi juga bakal muncul di OTT. Buat
1: orang Indonesia belum mampu bikin bioskop sendiri di rumah, bioskop bakal tetap ada menurut gue mah.
0: Iya.
1: Nah, experience yang ditawarkan juga beda.
0: Iya.
1: Nah, tadi gak ada si Stagor juga.
0: Stagor.
1: Gak ada hot chocolate XX1 yang enak banget itu.
0: Itu tapi ya sebenarnya itu semuanya bisa diusahakan sih. Kayak gue sama anak-anak kalau misalnya kita mau nonton atau apa, bikin popcorn dulu. Mau bikin popcornnya apa? Yang keju, butter, apa karamel? Yang ini udah bikin dulu ya. Bisa nonton 10 menit, udah lanjut lagi main HP. Udah stop aja, bosan-bosan.
1: Cuman untuk orang-orang daerah ya cocok aja. Karena kalau mau ke XX1 jauh
0: ya.
1: Minusnya harganya mahal, bener. Kan gak semua orang mampu berlangganan ya. OTT juga ya. Betul. Dengan UMR kita yang imut ini.
0: Imut banget. Itu dia sahabat suara. Jadi terserah sih kalau buat sampai sekarang pun, kalau emang kamu mau nonton bioskop, ya masih mau nonton silahkan. Kalau emang ngerasa kayak ah sayang banget duitnya, mending langganan aja, subscribe. Terus abis itu dengan harga satu tiket bisa nonton film banyak, ya juga bebas-bebas aja, terserah juga. Duit kamu bukan
1: sedih
0: duit kita.
1: Sedih juga ya kalau dipikir-pikir, kita kalau mau nonton bioskop aja mesti nabung dulu. Itu sedih sih setelah gue bayangin. Kayak berarti kita ke bioskop itu belum tentu sebulan sekali. Kayak bulan ini iya. nabung, terus separohnya lagi di bulan kedua, baru kekumpul duitnya buat nonton bioskop. Nonton bioskopnya di bulan
0: filmnya
1: kedua.
0: Turun.
1: Sedih banget.
0: Enggak lah, karena kan sebenarnya orang kalau nonton itu, nonton kan sekarang udah gak mahal-mahal banget juga. Satu kali jajan kan dapat.
1: Satu kali ngopi lah.
0: Iya, satu kali ngopi kan itu udah dapat apa harga tiketnya.
1: Kalau gue tuh sekarang lebih ke ini yo, males OTW ke bioskopnya sebenarnya.
0: Jujur ya.
1: Iya kan?
0: Rame.
1: Kalau ramenya gue sebenarnya enggak masalah. Gue mau diajak siapa juga, ada yang jemput gue deh. Mas Wisnu, ayo nonton, jemput ya. Ayo. Tapi kalau OTW sendirian ke bioskop itu, dulu gue sampai hari ini sebenarnya enggak masalah. Sampai di bioskopnya sendirian gue gak masalah
0: yeah.
1: OTW kesananya yang mager.
0: Iya yeah, gue tuh malesnya tuh kadang kalau udah nyampe bioskop itu filmnya rame. Itu ya itu banyak orang ribut semuanya apa yeah, semuanya yeah, yeah, itu yeah. Dia malesnya itu di situ.
1: Pilih ke bioskop yang sepi aja lah.
0: Oh no, di ujung tuh, di arah apa, Pedurungan. Pantes males ke situ.
1: Ya, bioskop terenak.
0: Belum buat lagi
1: jalan sama orang baru.
0: Belum lagi kalau sekarang itu kalau sama anak-anak lagi nonton, tiba-tiba ada yang mau ke toilet lah atau apa, kan mau enggak mau harus ditemenin. Yang kayak begitu. Ya walaupun sebenarnya akhirnya ya udah enggak masalah juga, kan experience juga buat mereka nonton gitu.
1: Ya masing-masing punya kenikmatannya sendiri, sahabat suara. Yeah. Mau nonton bioskop boleh, mau nonton di OTT juga masalah. Yang penting apa film yang mau kamu tonton itu ori.
0: Jadi yeah.
1: kamu supportnya tuh beneran support penuh.
0: Hari ini gue rencana sih emang tetap mau nonton Mandalorian Grogu sih sama anak-anak sih.
1: Lo gak mau ke Miniso? Itu merchandise-nya lagi banyak banget itu.
0: Gak tau lah, nonton
1: coba aja dulu.
0: Gue sekalian mau lihat si helmnya itu apa bisa dipakai atau enggak. Popcorn bucketnya itu.
1: Dia mau beli helm 700 ribu guys. yang buat popcorn bucket itu.
0: Enggak. Ya dilihat aja. Kalau cocok bisa muat di kepala ya kan.
1: Beli.
0: Enggak lah, janganlah.
1: Apakah dia siaran pakai helm itu apa enggak?
0: Janganlah, enggak. Enggak tahu deh. Ini nanti rencana sih hari ini mau nonton ya. Cuman enggak tahu jadi atau enggak. Kita lihat nanti aja. Sudah jam 10 sahabat suara, waktunya berkita pamit. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari tadi jam 7 juga di hari libur ini. Selamat berlibur semuanya dan selamat hari kesaktian Pancasila juga ya. Kita pamit dulu, Rio Dinata.
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa lagi. Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Afgan dengan Panah Asmara dan juga saya Dodo Harahap. Baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam pertama. Asik. Itu dia, biar berasa tanggal merahnya ya. Kita lanjut lagi ya dengan lagu yang

Voice note mainkan juga ya di 0816-114-1014. Dua lagu Rosa dan juga Mako siap dimainkan setelah Bernadia dengan Rabun Jauh. Kenapa Rabun Jauh? Mungkin hubungannya udah gak jelas. Mulai pakai kacamata. Dari kacamata kuda ganti kacamata yang lebih jelas. Supaya bisa ngeliat kanan kiri banyak.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
11: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
10: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
11: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
12: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
13: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Let's enjoy the
14: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teh siapa?
14: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek,
15: buat
14: goyang.
15: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makan.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Mainkan musik favorit warga Indonesia.
3: Podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia. Oh, good luck Beryl, nyapuin Adit ya. Di jam 5 sore dan Aldi Tahir, Abab, ada Aldi Tahir juga, akan ngerecokin mereka berdua juga ya. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar suara akan nongkrong bareng sama Aldi Tahir. Mulai dari jam 9 pagi sampai selesai, kita bakal review semua burger. Jadi langsung aja datang sahabat suara, kita makan burger bareng dan happy-happy di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman. Ingat aja pokoknya sahabat suara ya, apapun yang ada di dunia ini, semua burger milik Allah.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

0: Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
0: memutarkan musik yang

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, Dodo Harahap masih menemani kamu di Nongkrong Bareng 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua, karena jam 12 siang adalah jam makan siang yang tidak boleh dilewatkan, apalagi tanggal merah. Saya setuju banget kalau tanggal merah makan siang udah, setelah itu rebahan, nonton, baca buku, dengerin Iswara lewat web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan jangan lupa sahabat suara, weekend ini tanggal 5, 6, 7 Juni ya, Jumat, Sabtu, Minggu, tolong luangkan waktu untuk ke Cilak Sudirman karena ada Festival Burger Dunia by Aldi Taher yang bekerja sama dengan Iswara. Nyobain deh tuh yang namanya burgernya Aldi's Burger. Katanya dia juga ngeluarin hot dog. Semua event milik Allah ya.

0: pokoknya ya. Sambil juga cek live TikToknya Iswara di @iswara.network. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang pastinya 3 lagu ini siap dimainkan setelah Amanda Sesa dengan Sama-sama Tahu di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

sahabat suara. Tapi setelah yang ini ya, ada Raim Laude dengan Lesung Pipi yang pastinya menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara, suara warga Indonesia bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Live TikToknya juga bisa ditonton di @iswara.net.

0: iklan dulu yang mau lewat. Dodo Harahap masih bersama kamu di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Rika. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Prisma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
5: Hei, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sahabat suara yang kenalan di live TikTok akhirnya merajut kasih. Sedap. Gak ada yang bercanda. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk weekend ini pilih deh hari Jumat, Sabtu, atau Minggu ya. Hari Jumat, Sabtu, atau Minggu tanggal 5, 6, atau 7 Juni mampir di Cilex. Kok mampir di sih? Padu padanan katanya gak penyiar sekali. Mampir ke Cilex Sudirman karena Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2026. Karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kita juga bakal datang semua nih warga Iswara lantai 6 Wisma MRA ya, untuk ketemu sama kamu sahabat suara ya. Semua penyiar hadir, penyiar Iswara. Jumat 5 Juni ada Kinos Gina akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dilanjut sorenya ada Reza dan Jill Vandis yang juga di jam 4 sampai 7 malam akan live broadcast. Lalu Sabtu 6 Juni ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan nimbrung di situ ya. Siap-siap ya, nyapuin Aldi Taher Her tuh ya di podcast ya. Enak dia mah ya, tapping ya. Siaran yang on air yang deg-degan ya. Dan di hari Minggu 7 Juni semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher. Kita akan nge-review burger dan hotdog terbarunya Aldi's Burger mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Langsung datang, kita makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilex Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, satu jam terakhir menemani tanggal merah kamu di hari Senin di Nongkrong Bareng. Masih nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga kalau udah nongkrong bareng kita akan ngobrolin apa aja. Yang pasti sudah tune in di atau sudah gabung di live TikToknya Iswara, ada Elvin, lalu juga ada Elvin ini adalah sahabat suara yang hadir mendengarkan melalui iswaranetwork.com/streaming, terus melipir ke live TikToknya Iswara @iswara.network yang dimana dia adalah warga Sarawak, Malaysia. Iya, apa kabar Pak Cik, Mak Cik lah. Kan, sok gue tuh kan. Maaf, udah kepancing aja gitu ya. Saiba, hai. Dok, di MRA sekarang radionya apa aja? Ada Iswara dan juga ada The Rockin' Life. Lalu, Narendra, hai, yang udah mau persiapan minggu ini ya. Dia mau maraton sky apa nanti? Skydiving apa sih lo? Lupa. Pokoknya dia akan trail run lo ya. Oke. Jaga kesehatan, latihan beban supaya joinnya nggak injured, oke? Okay? Dan juga untuk teman-teman yang baru aja gabung di live TikTok. So ya, yeah, lagu-lagu yang bakal nemenin sahabat suara di satu jam terakhir ini ada yang ini nih. Ada yang bisa nebak ini lagu apa? Intronya seperti ini. Ini legend, ya. Yeah. Terus juga nanti akan ada yang ini. Lagu apa ini? Ada yang tahu lagu ini? Kita maininnya di intro-intro aja ya. Terus juga ada lagu yang ini. Wow, Raisa bertaburan ya di jam ini ya. Ya pasti Krisya, Anna featuring Ari Lesmana dan Raisa siap dimainkan setelah Padi dengan Begitu Indah, Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

suara warga Indonesia. Seru banget. Tanggal merah kayak gini ditemenin sama sahabat suara di live TikTok at isuara.network. Terima kasih untuk Weni, Roni Agustian Official 2025, Edan, Fandi, Arika, Aku Siapa Yang Nggak Tahu Ya. Lalu juga Nur, Caniago, Diko, Dirga, Siska. Ada Rama, nama belakangnya adalah Stasiun Radio Keribo. Gokil, loyalitas tanpa batas, mantap. Semoga ya, sepadan dengan value yang diterima. Lalu juga Ari, Ferdi, Saiba, Koko Pau Pau dan juga Rahmat Juli. Ada satu sahabat suara yang di live TikTok bilang, Mas Dodo, pengen dong kalau suara lagi cari penyiar, gue bisa. Kenapa ketawa? Gak apa-apa, gue suka aja mah anak-anak yang PD-nya mentok ini ya. Tuh, gue langsung tuh on airin di 9 kota dan around the world dari isuaranetwork.com/streaming. Masalahnya satu bro ya, yang pengen ke Isuara gak cuma lu doang.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yes. Buat sahabat suara yang kemarin ke Java Jazz, pas Ran tampil nyanyi enggak? Ini lagu mantep banget. Lagu dimana ini sebagai penyemangat buat mereka yang tertabrak sebuah perubahan dan untuk berubah. Run Nothing Last Forever akan gue mainin. Saya mainin saat lagi, tapi ngebahas tentang penampilan Run di Java Jazz yang ternyata tiba-tiba muncullah tiga pria NPD. Pick me, gak pick me sih, tapi asik banget gaya pick me-nya. Mario, Kak Kev, dan juga adeknya apa ponakannya Raisa ya. Gue nyebutin itu aja, gak mau nyebutin nama. Karena lebih baik dia dikenal sebagai itu karena lebih ikonik. Mereka NPD ya. Kayak menurut gue, menurut saya, tiba-tiba muncul kehadiran mereka NPD, lalu Ran, Nino merubah dari lagu.

sebuah venue yang Singapurnya Indonesia tuh. Nice pick 2 ya. Istirahatnya gimana? Apakah baru bangun? Kalau kemana habis dari Java Jazz, bisa kali cerita-cerita ya ke 0816-114-1014 atau bisa juga di live TikTok at isuara.network. Run Nothing Loud Forever siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Badan Usaha Milik Desa Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Pihaknya akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Yandri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Maka Polres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Tim Liputan mewartakan.

kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Lokakarya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fund, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan.

hilirisasi, serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah.

2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Samber Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim

pembuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir, skenario yang diharapkan kubu Persis. Mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Saya

0: akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
10: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
11: Sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: otak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

1,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Selamat sore. Kenapa ya? Kayak aku terlalu banyak liburan deh. Jadi suara aku tuh kayak not well. Iya, aku seneng banget loh karena selama liburan ini ya sahabat suara, aku cicat sedikit lah selama liburan ini. Kan bisa dibilang juga long weekend ya. Aku tuh banyak menghabiskan waktu barengan sama keluarga aku. Kemarin terakhir hari Sabtu ya, berarti hari Sabtu tuh aku pergi ke Pindusan ngelimut. Itu juga gara-gara postingan yang Iswara kan waktu itu pernah nih coba deh wisata alam ini, bisa kamu cobain kalau misalkan kamu sedang ada di fase liburan, mau sama keluarga kamu atau pacar kamu bisa dicoba. Akhirnya aku ngajak lah kedua orang tua aku, kayak gimana kalau misalkan kita ke Pinusan ngelimut, kita motoran aja gak usah naik mobil. And then kemarin Sabtu kita berhasil berangkat ke sana, kita survive asik naik motor berdua-dua gitu ya, aku sama adikku, papaku sama mamaku, kayak gitu. Walaupun kita gak sampai malam, karena ternyata maaf ya Ce, jalannya tuh bener-bener kita dilewatin jalan yang penuh dengan bebatuan. But that's okay, I really enjoy my long weekend sahabat suara. Kalau kamu gimana kah? Apakah kamu berkualitas liburannya akhir-akhir ini? Waduh, dari terakhir libur, besok kamu akan diterpa oleh fakta realita, kembali bekerja, asik, kembali kuliah, kembali sekolah, mungkin yang masih sekolah gitu ya kan. But that's okay. Untuk menemani liburan, hari terakhir libur kamu, bolehlah ya aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan hari ini bakalan ada yang spesial. Kira-kira apa? Aduh, aku gak mau bocorin sekarang deh biar kamu nunggu-nunggu banget ya. But this is for the first song. This is for the first song, Olivia Rodrigo, Drop That.

92.2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Olivia Rodrigo, Drop Dead, sahabat suara, bener-bener dead. Aduh, di kehidupan ini ya banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu loh, maksud aku. Kadang kita tuh ada di satu titik yang my friend atau friendship is everything. Ya gak sih? Cuman memang ya namanya pertemanan ya gak sih? Orang yang kadang yang saudaraan aja kadang masih ada berantemnya. Gimana ini yang gak ada hubungan darah sama sekali? Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak hubungan pertemanan kamu gitu tiba-tiba merasa renggang, atau mungkin tiba-tiba aja putus di tengah jalan? Masalahnya sih bukan masalah yang kayak saling tersinggung atau gimana, enggak. Tapi ini lebih ke masalah yang sering banget terjadi. Duit. Aduh, aku tuh selalu bilang ya, duit itu memecah belah. Asli, aku sampai kadang nih ya sahabat, ini jelek sih. Jeleknya adalah ketika ada seseorang yang meminjam ke aku ngerasa, ya udah deh, aku kasih ke kamu. Aku gak berniat untuk meminjamkan kamu, tapi aku berikan ini ke kamu. Karena takutnya lebih ke kayak nanti kalau misalkan hubungan pertemanan yang renggang gimana, kayak gitu. Pada saat itu aku berpikiran seperti itu ya. Tapi ternyata itu tidak baik. Yang namanya hutang ya harus dilunasi, kan kayak gitu ya sahabat suara. Tapi kalau kamu pernah ngalamin hal ini, tenang aja, kamu gak sendirian. Karena ternyata fenomena ini tuh relate banget sama banyak orang di luaran sana. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Jadi berdasarkan riset data dari Bank of America, ada sekitar 53% responden yang, ini blak-blakan banget ya. Ini blak-blakan, mereka ngaku kalau pernah kehilangan teman dekat, sahabat, bestie, satu geng, atau mungkin mereka itu pernah ngejauh dari suatu circle karena urusan finansial kayak gini sahabat suara. Jadi memang hal ini memang ngebuktiin kalau perkara nominal di rekening emang sensitif banget, dan suatu waktu pasti nanti akan menjadi bom yang bisa menghancurkan hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dalam sekejap mata, kayak gitu ya sahabat suara. Jadi memang gak bisa dipungkirin sih kalau masalah utang piutang di tongkrongan itu tuh emang jadi salah satu I would say pemicu utama yang sering banget bikin suasananya itu jadi kayak awkward, hihi, pokoknya canggung parah deh. Dan masih dari data yang sama juga, ada sekitar 71% orang yang bilang kalau mereka itu tuh sebenarnya udah ngerasa baik banget mau minjemin duit ke temennya yang lagi butuh pertolongan secara darurat itu. Tapi memang apesnya, duit yang dipinjemin itu menguap entah kemana, alias tidak pernah kembali ke dompetnya. Padahal niat awalnya cuma pengen ngebantu gitu ya. Karena kadang memang yang pinjem itu lebih galak daripada yang minjemin. Aku juga gak tahu kenapa ya itu fenomena. Aduh, aku sering banget lihat di internet lagi, di sosial media ada orang yang nagih hutang. Yang ngutang lebih galak. Kenapa ya kak? Jadi memang praktek pinjam-meminjam tanpa kepastian ini emang aduh subur banget di lingkaran pertemanan kita. Walaupun memang semua orang sebenarnya udah tahu ya kalau resikonya itu besar banget terhadap keharmonisan hubungan pribadi. Tapi ya gimana namanya kita, duh ini temen gue sendiri, udah lama banget, ups and downs ya bareng, gue paham situasinya gimana. Ya udah deh pinjemin aja gak apa-apa ya, sebenarnya gak salah juga kan sih sahabat suara. Nah misal kalau kita dikulik lebih dalam lagi, ternyata generasi milenial nih yang jadi kelompok paling apesnya. Mungkin karena masih apa ya bahasa Jawanya tuh pekewo. Pekewo tuh apa ya? Pekewo tuh apa ya Mas Bebe? Canggung. Canggung ya. Mungkin dia masih ngerasa canggung untuk menolak, untuk say no kalau misalkan mau diutangin, mungkin ya sahabat suara. Jadi memang sering banget kejebak dalam situasi zong, alias utangnya tanpa kejelasan kayak begitu. Dan banyak banget anak muda zaman sekarang yang ngerasa kalau nagih utang ke teman sendiri itu adalah mission besar banget, suatu misi yang it's a big mission banget gitu. Dan bikin overthinking, bikin orang jadi kayak gak nyaman sama sekali. Dan kebanyakan dari kita pasti bakal ngerasa kayak itu tadi, gak enak hati, takut dibilang pelit lah atau segala macam kalau kita mau meminta hak kita untuk kembali gitu. Padahal itu kan jelas-jelas duit kita sendiri, dari jari payah kita sendiri, weyo.
Wah, well, kamu galakin aku kan aku udah pinjemin kamu duit. Ya enggak sih sahabat suara? Alhasil, sebagian besar milenial malah milih untuk menghindari pembicaraan sensitif demi menjaga perasaan si peminjam. Gitu loh. Dan biar suasana tongkrongan juga jadi enggak rusak gitu loh, enggak jadi party pooper gitu loh. Walaupun memang ujung-ujungnya harus memendam rasa kecewa yang mendalam sendirian itu sahabat suara. Jadi dampak dari drama utang-utang yang enggak kelar-kelar ini tidak main-main dan bisa dibilang cukup serius efek dominonya untuk kelangsungan sebuah hubungan sosial ya. Can you imagine sebanyak 43% responden di survei tadi ngaku kalau mereka beneran rela dan gak ragu untuk mutusin tali silaturahmi alias unfriend kalau misalkan utang temennya gak kunjung dibayar juga. Bahkan bagi banyak orang nominal duit sekitar $500 US atau kalau dirupiahin sekitar beberapa juta gitu ya, itu tuh udah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kuat untuk nge-cut off seseorang dari hidup mereka. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada teman kamu yang hilang secara misterius atau ngeblok kamu di sosial media gitu ya. Mungkin kamu punya utang sahabat suara.

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga

0: suka.
1: Hah? Emang ada?
0: Ada dong, Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
0: Ada banyak banget, mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara pizza yang ada di Semarang adalah

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Shilon 7, Sahabat Sejati. Sahabat Suara, pas banget ya lagunya Sahabat Sejati. Tapi apakah kalau kita lihat dari fenomena yang sering banget terjadi di kehidupan kita, kayak yang tadi sempat kita bahas ya Sahabat Suara, perihal ngutangin sahabat gitu, terus nanti kalau misalkan udah ditagih, ujung-ujungnya putus persahabatannya, kayak gitu kan berarti bisa dibilang bukan sahabat sejati ya. Hah? Pusing. Tidaklah, semua yang sudah ada tolong dijaga Sahabat Suara. Kalau menurut aku sih begitu ya. Ini kenapa sih kok sampai akhirnya aku ngebahas hal ini gitu. Selain karena aku ngebaca dari surveinya Bank of America tadi, aku tuh juga habis lihat salah satu postingan. Ini tuh diposting, ini aku dari Instagram ya. Ini setitikrindu.co gitu. Jadi tagline-nya tuh gini, teman pinjam duit lagi, padahal utang lama belum dibayar, responnya jadi sorotan. Asik, kan aku kepo gitu ya, kenapa? Apa sih yang disorot banget gitu? Jadi ternyata gini, long story short, ada seorang netizen yang ngebagiin pengalamannya dalam menghadapi teman yang minjem uang lagi gitu, padahal utang sebelumnya itu belum dibayar, sebesar 1.150.000. Banyak untuk aku yang apa ya Sahabat Suara yang belum bisa financial independent, ini banyak kalau menurut aku. Jadi memang dalam percakapan yang dibagiin sama netizen tadi, temennya ini tuh minta pinjaman lagi, besarannya 7 juta. Dimikir gak sih waktu mau minjem tuh ada rasa canggung gak? Ada rasa gak enak gitu gak? Enggak sih kayaknya. Nyatanya bisa pinjem lagi gitu ya. Katanya sih alasannya, tolong dong pinjemin gue pinjem lu 7 juta ya, karena ini ada urusan keperluan bank, gue perlu banget ini mah gitu katanya. Sama si yang upload ini tuh gak langsung ditolak Sahabat Suara. Netizennya itu mensiasati dengan meminta temennya ini untuk ngelunasin utang yang lama dulu. Ngomongnya gini, bayar aja dulu yang kemarin, udah dibilang kata gua mah, ntar langsung gua kasih dah. Lu pinjem dulu di orang 1.150.000 buat pancingannya, abis itu gua transfer ke lu 7 juta. Oke, langsung siap, ntar gua cari. Beneran dong Sahabat Suara, dia ngirimin screenshotan bukti transfer sebesar 1.152.500. Oh, pakai ini, pakai admin ya. Jadi 1.152.500 langsung nih. Mana deal yang 7 jutanya? Ntar malam ini gue balikin lagi dah yang 7 juta. Jawabannya ini sih nonchalan banget. Sorry Jar, tiba-tiba gue butuh duitnya ternyata. Sorry ya. Hebat. Mungkin kalau aku yang di posisi itu gak akan sampai sebegitunya sih Sahabat Suara. Lebih ketakut, aku tuh orangnya takutan. Jadi memang setelah itu aksinya ini memancing lah berbagai reaksi dari netizen yang anggap bahwa caranya ini sih cerdik banget ya. Terus akhirnya juga ditanggepin nih sama salah satu netizen, bilang gini, ih beneran kak, udah pernah aku lakuin, 24 jutaku balik dengan cara yang seperti ini. Orang kok bisa ya ngutang banyak-banyak banget, mana ini yang ngutang masih ngata-ngatain lagi, bilang astagfirullah, please Del, sumpah ya, parah lu Del, inget Del, lu ngelakuin kayak gini ke gua, suatu saat bakal balik ke diri lu tuh Del. Sekarang pertanyaan gua, itu duit siapa?

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

Indonesia dan kita masih ngebahas perihal hutang, piutang sahabat suara. Sebenarnya dari data empiris tadi yang sekitar 35% orang itu ya, udah dipaparin dengan jelas, kita semua harusnya bisa mendapat pelajaran berharga soal gimana caranya menjaga etika finansial agar tidak merusak pertemanan, persahabatan, persaudaraan yang udah memang dijaga banget gitu loh. Jangan sampai gara-gara gengsi yang ketinggian atau mungkin ego yang gak mau ngalah, kamu akhirnya tega nih ngorbanin orang-orang tulus yang selalu ada buat kamu di masa-masa sulit. Masalah finansial ini terbukti ampuh sekali jadi ujian terberat untuk ngoje seberapa kuat dan seberapa setianya lo, pertemanan lo di dunia nyata, persahabatan, persaudaraan gitu ya. Jadi kalau memang circle kamu udah bisa lolos dari ujian utang piutang ini dengan sehat ya, tanpa drama, berarti kau beruntung banget punya sahabat yang beneran berkualitas tinggi. Aku tuh alhamdulillah banget ya, sahabat suara selalu dikelilingi oleh orang-orang baik gitu loh maksud aku. Jadi ketika misal, aduh gue gak ada cash deh, belinya harus cash gitu, terus akhirnya ditalangin dulu, secepat mungkin akan langsung berapa langsung aku lunasin. Karena yang pertama, aku orangnya pelupa. Yang kedua, aku gak mau itu nanti jadi masalah di kemudian hari. Seperti itu pun begitu juga dengan sahabat-sahabatku, sahabat suara. Kalau misalkan butuh uangku dulu untuk nalangin segala macem, aku gak masalah. Tapi juga mereka juga gak harus selalu untuk ditagih kayak gitu-gitu loh. Seneng banget aku yang kayak gini. Jadi punya sense of urgency-nya masing-masing, asik. Memang langkah preventif yang paling aman kalau misalkan kamu mau minjemin duit ke temen adalah dengan mengikhlaskan nominal tersebut sejak awal. Gue pinjem ya 500 ribu, udah sedekah aja 500 ribu, nggak usah dilanasin, nggak apa-apa, latihan gue. Ya udah, anggap aja duit itu hilang atau donasi sedekah segala macam kayak yang tadi aku bilang ya sahabat suara. Jadi kalau misalkan semisal di kemudian hari teman kamu amnesia, tiba-tiba banget nih kayak hilang banget ingatan gue, susah banget ditagih gitu, mental kamu udah siap untuk enggak bakal ngerasa sakit hati, enggak akan ngerasa kecewa sampai pengen akhirnya mutusin pertemanan kamu gitu, kayaknya enggak sih sahabat suara, semoga ya. Tapi memang susah sih. Tapi kalau nominalnya emang gede banget dan kamu tidak siap untuk kehilangan duit itu, mending ya dari awal ditolak aja kalau aku, dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, biar gak membuat dia itu jadi tersinggung, ya kan? Ya bilang aja kalau sedang ada alokasi dana mendesak gitu, atau cicilan lain yang harus gue selesain dulu, sorry ya gue gak bisa bantu. Gak apa-apa sih, jadi kamu berdua bisa tetap temenan dengan tenang tanpa ada beban finansial di antara kalian. Tapi kalau tiba-tiba ya dia ini bilang dan udah mulai cuek banget, berarti kamu tahu kan kenapa. Iya, karena gak dipinjemin kamu dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shenlong Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: Bruh. What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke jam kedua siaran aku sore ini. Seperti biasa, kamu akan ditemani oleh lagu-lagu 2000-an yang udah pastinya seru dan asik. Cailah, sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Pernah gak sih kamu ngerasa, kenapa ya setiap kali kita ngobrol aku selalu melempar pertanyaan? Gak apa-apa, karena kalau lempar tanggung jawab itu kayaknya kurang profesional sahabat suara. Aku lanjutkan pertanyaan aku ya. Kamu pernah gak sih ngerasa hari-hari kamu tuh kayak it's very hard, berat banget, tugas numpuk, kerjaan kayak gak ada kelarnya gitu, sampai rasanya kepala tuh kayak mau meledak gitu, alias stres banget. Kalau kamu lagi ada di fase kayak gitu sahabat suara, bawaannya pasti pengen buru-buru untuk mencari pelarian yang akhirnya bisa bikin tenang gitu ya kan. Entah itu scrolling, maksud aku scrolling media sosial sampai subuh, atau mungkin check out keranjang belanjaan yang sebenarnya gak butuh-butuh amat gitu. Padahal ada satu obat stres yang paling ampuh, yang super simple dan gratis, tis. Tapi sering banget kita lewatin gitu aja di tengah kesibukan sehari-hari yang super duper padat dan chaos. Obat dari segala kekeosan itu gak jauh-jauh dari kehidupan kita. Apaan tuh? Iya, cuma mendengar suara nyokap, asik, suara mamah, suara ibu, bunda, umi, uma kamu secara langsung atau bahkan lewat telepon sekalipun, itu sudah obat stres paling ampuh. Fenomena ini itu bukan kayak cocokologi doang, atau mungkin itu tuh mitos tau gini. Hey, no ya, karena ternyata udah ada bukti ilmiahnya yang beneran valid dari sebuah studi yang dilakuin sama Universitas Wisconsin Madison. Jadi para peneliti di sana tuh nemuin fakta keren banget. Kalau mendengarkan suara ibu, baik ketika kita ngobrol tatap mata, tatap muka, ataupun cuma via voice call doang, itu khasiatnya bisa ngurangin stres yang kita alamin hampir seefektif pelukan fisik hangat dari seseorang yang kita sayang, sahabat suara. Jadi bisa dibayangin ya, ketika kamu sedang merasa mendapatkan tekanan yang cukup berat dari luaran sana, suara ibu kamu langsung menjadi penawar yang nembus ke dada perasaan kamu yang lagi kacau balau, rungsing malam chaos ini ku terasa sepi, jadi happy lagi. Efek menenangkannya itu benar-benar gak main-main dan bisa langsung dirasain seketika ketika kamu mendengarkan beliau nyapa kayak, halo, kamu di sana apa kabarnya kak? Sedih banget. Aku tuh sepanik apapun gini ya sahabat suara. Aku pernah membaca salah satu kutipan gitu, bahwa memang hubungan paling complicated itu adalah hubungan anak perempuan dengan ibunya. Jujur, menerima semua fakta itu, karena memang seringlah ada perdebatan-perdebatan kecil antara aku dan ibuku gitu. Tapi menurut aku itu adalah sebuah hal yang normal, karena bagaimanapun kondisi kita kayak ngambek-ngambekan, tapi tetap aja kita tuh selalu balik satu sama lain. Aku akan kembali lagi ke mamaku, kayak gitu loh sahabat suara. Walaupun aku kayak, ih mama tuh kadang susah ya diomongin kayak gini, tapi ujung-ujungnya aku akan kembali lagi ke mama. Mama, kakak butuh ini. Mama, kakak bingung. Mama lagi apa? Mama masak apa? Even aku di studio nih sahabat suara, aku bisa dengan sigap gitu, asik, kayak langsung aja coping mekanisme aku, buka chat mama, langsung WhatsApp, mama lagi apa? Mama masak apa? Kayak gitu. Sedekat itu aku dan mamaku. Nah, kenapa kok bisa sedahsyat itu efeknya untuk psikologis kita? Jadi memang secara biologis dengerin suara ibu kamu itu bisa memicu otak kita untuk ningkatin produksi hormon oksitosin dalam jumlah yang cukup signifikan sahabat suara. Buat kamu yang belum tahu, hormon oksitosin ini sering banget dijuluki sebagai hormon cinta atau hormon kasih sayang. Karena fungsinya ya emang erat banget sehubungannya sama rasa tenang, rasa percaya, terus pembentukan ikatan emosional yang kuat antar sesama manusia gitu ya. Begitu hormon ini banyak banget membludak di tubuh kamu, tingkat kecemasan kamu otomatis langsung turun.
hormon kortisol alias hormon penyebab stres bakalan ditekan abis-abisan, gak dikasih panggung, sahabat suara. Makanya kamu bisa calm down, kamu bisa happy lagi, kamu bisa tenang lagi. Makanya gak heran juga kalau sehabis teleponan sama ibu, habis ngobrol sama ibu, meskipun topiknya cuma ya hal-hal sepele aja, kayak udah makan belum, mama lagi apa, di rumah masak apa, perasaan kita itu langsung berubah jadi jauh lebih adem, jauh lebih plong gitu ya. Memang sih suara mama itu tuh kayak punya vibrasi magis tersendiri kalau menurut aku, yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa aman, kita ngerasa dilindungi, divalidasi dari segala kepenatan dunia kerja atau mungkin kuliah kamu yang toksik atau segala macem. Gak peduli deh seberapa kacaunya hari yang udah kamu lewatin dari pagi sampai sore, obrolan singkat yang ngalir gitu aja sama ibu kamu itu akan selalu sukses jadi tempat pulang terbaik untuk mental kamu yang lagi capek-capeknya, sahabat suara. Aku jadi kangen mamaku. Aku sedih. Satu jam berpisah sama mamaku. Mamaku di rumah, aku di sini. Gak siap aku. Aku gak siap hidup rantau. Kayaknya aku harus di Semarang terus deh, sahabat suara. Biar gak jauh-jauh dari mama. Udah deh. Habis ini kita masih bakal ngobrolin soal ibu-ibu lagi. Ibu-ibu, kok konotasinya ibu-ibu ya. Lebih ke membicarakan about motherhood. Asik. Jadi sambil ditemenin oleh lagu 2000-an ya, langsung aja nih lagu pertama, Shade Apart, Stranger by the Day. Enjoy.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya? Kalau ada situasi urgent di Semarang, tapi apa ya?

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Disco Laser Time by Niji, sahabat suara. We still talk about what? Motherhood. Oh, mama. Oh, kok gitu? Enggak. Mama. I don't wanna lie. Sometimes wish I never be born at all. Beda. Beda ya. Zaman sekarang hampir semua orang tuh apa-apa serba pengennya praktis, cepat, simple, enggak mau susah dan serba digital. Ya, ya, ya. Termasuk urusan nanyain kabar orang tua yang biasanya cuma lewat chat, WhatsApp atau DM di medsos doang gitu ya. Tapi kamu tuh sebenarnya kalau menurut aku kamu tuh harus tahu nih. Kalau merujuk dari riset yang tadi, ternyata berkomunikasi lewat pesan teks itu sama sekali tidak memberikan efek menenangkan yang sama kayak ketika kita mendengarkan suara aslinya mama gitu. Jadi ketika kita membaca ketikan yang ada di handphone, tubuh kita tuh kayak gak ngalamin apa-apa gitu loh. Kayak gak kena loh ini, gak ada efeknya, kayak geli-gelinya juga gak ada gitu. Alias respon biologisnya flat banget. Artinya secanggih apapun gadget kamu gitu ya, atau sehangat apapun ketikan ataupun kata-kata yang ada di chat, efek healingnya gak bakal pernah bisa menyamai keajaiban dari mendengar getaran suara ibu kamu secara langsung. Tuh, ibu kalau ngechat efeknya juga gak seberapa, apalagi cuma HTS-an kamu, gak ngefek sama sekali. Ya sahabat suara ya, hal ini bisa terjadi karena otak kita itu sebenarnya udah kayak keformat sejak bayi untuk ngenalin atau ngerespon frekuensi dari ibu kandung sebagai zona aman yang paling utama gitu loh. Jadi teks memang sifatnya kayak mati, enggak punya nada emosi, terus pokoknya enggak ngefek apa-apa deh. Jadi secanggih apapun ketikan di room chat, ya dia enggak punya kekuatan untuk menyentuh, meraih sisi emosional terdalam kita yang lagi rapuh gara-gara stres. Berbeda banget ceritanya kalau misalkan kamu beneran neken tombol panggil gitu ya untuk telepon, terus habis itu denger suara halo assalamualaikum gitu dari mama, atau mungkin mama tiba-tiba ketawa gitu, ih itu main telepon nih, itu udah beda lagi ya sahabat suara. Memang sih sensasi pendengaran itulah yang langsung ngirim sinyal kilat ke otak kamu kayak sung, wah mau kayak lo gak sendiri dalam menghadapi kerasnya dunia ini, everything is fine ketika ibu itu masih ada. Oh, jadi coba deh mulai sekarang apa ya, nikmati waktu kebersamaan bersama kedua orang tua, barengan sama mama gitu ya. Kalaupun misalkan kamu merasa gue belum menjadi orang yang berbakti deh buat kedua orang tua gue, gak apa-apa, at least lo udah berusaha kan. Kayak apa Gin contohnya? Mungkin mendengarkan ceritanya mama, atau ngebeliin mama belanjaan, belanjain mama gitu. Nggak harus yang branded kok, yang kebutuhan sehari-hari aja sahabat suara. Iya kan? Kalau kamu pikir, aduh mana kebutuhan sekarang mahal semua, nggak perlu kayak gitu, kok perhitungan banget sih sama mamanya aja. Nggak boleh tahu. Nih aku kasih tahu tempat untuk ngebelanjain mama kamu ya, belanjaan bulanan semuanya, palu gada apa lu mau gua ada di sini ya, yang satu-satunya paling hebat di Indonesia Raya, udah pasti hemat juga cuma di Alfamidi sahabat suara. Jadi selama seminggu ke depan ini Alfamidi itu bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak banget produk Alfamidi yang harganya itu jadi miring. Contohnya nih, ada 2 piece Mogu-Mogu Nata de Coco 320 ml dengan harga Rp15.000, 2 piece Walls Fish Chocolate and Vanilla dengan harga Rp10.000, 2 piece Pop Mie Ayam Pedas dan Ayam Geledek dengan

harga Rp9.800, Pak Roti Bagel and Cheese 78 gram dengan harga Rp15.900, dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini. Langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kamu mager, udah quality time barengan sama keluarga gin, gak bisa diganggu-gugat, mau keluar-keluar udah males, calm down. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi nih, sahabat suara. Tinggal klik duduk manis, ciao ciao ciao, pesanan kamu bakal langsung diantar. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Still with me, Gina Joyo ya, sahabat suara. And as I told you before, di awal siaran aku tadi, bahwa hari ini tuh sebenarnya ada yang special. And it's a very special day for me and for you all ya, sahabat suara. Kita tuh tadi di cut sebelumnya masih ngobrolin soal ibu gitu. Gimana dong, aku agak tengsin-tengsin gimana gitu loh, sahabat suara. Hari ini aku ditemenin sama salah satu cast dari film Jangan Buang Ibu nih, sahabat suara, yang sekarang juga lagi tayang di bioskop ya. The one and only Reval Hadi.
1: Halo.
0: Hai
1: suara semua.
0: Halo. Aku gimana nih? Panggilnya Mas, Kak, atau gimana?
1: Mas Tama aja, sesuai karakter di film.
0: Oh, sesuai ini ya, nama peran yang ada di filmnya ya. Halo Mas Tama, boleh sapa dulu dong sahabat suara yang lagi dengerin sekarang.
1: Halo sahabat suara yang lagi di jalan, yang lagi dimanapun berada.
0: Iya, yes,
1: semangat terus untuk hari ini.
0: Iya, terima kasih. Aku tuh tadi sempat lihat ini story-storynya dari para cast Jangan Buang Ibu. Lagi ada di ini ya, luar kota banget.
1: Aku sekarang lagi di Padang, iya. Betul. Jadi ada gala premier di setiap kota. Sebenarnya yes, filmnya itu tayangnya masih tanggal 25 Juni.
0: Oke, 25 Juni itu tayangnya ya. Berarti sekarang udah mulai, betul, promonya harus segala macem ya.
1: Ya, ada premier di beberapa kota. Jadi nonton duluan.
0: Oh wow, seneng banget yang bisa langsung nonton di sana. Aku langsung aja lah ya, ngobrolin soal film Jangan Buang Ibu
1: dong
0: nih Mas Tama ya. Boleh gak sih diceritain dulu nih untuk sahabat suara, sebenarnya sinopsis dari film Jangan Buang Ibu itu seperti apa sih?
1: Sinopsisnya ini bercerita tentang Ibu Ristiana, keluarga Ibu Ristiana yang memiliki tiga anak. Ini proses ini sebenarnya tiga periode dari dia umur 40, 50 sampai ke arah 70 tahun.
0: Oke.
1: Perjalanan hidupnya di mana anak-anaknya masih kecil, dan memang sosok ayah di keluarga ini itu hampir dibilang tidak ada. Jadi Ibu Ristiana adalah seorang ibu yang luar biasa mendidik dan membesarkan anak tiga. Aku termasuk salah satunya. Nah, along the way, setelah Ibu Ristiana menua, banyaklah konflik dan juga problematika yang datang di hidup Ibu Ristiana beserta anak-anaknya.
0: Yes, oh menarik banget ya ternyata.
1: Betul.
0: Di sini berarti
1: sebenarnya filmnya tidak sesuai sama judulnya sih menurut aku. Makanya harus nonton.
0: Oh nah itu dia di situ ya sahabat suara poinnya. Tapi kalau dari Mas Tama sendiri ini, kenapa akhirnya mau untuk mengambil peran dan akhirnya tertarik banget untuk main di film Jangan Buang Ibu ini gitu?
1: Iya, aku dari pertama kali melihat skripnya sih yang ditulis oleh Mbak Widya dan juga produser kami Mas Agung dan sama Mbak Hadrah, sutradara kita. Mereka memberi sentuhan dari cerita mereka sendiri sehingga jadi juga skrip ini dibantu juga oleh novel yang diadaptasi tersebut. Nah, film ini tuh sebenarnya sangat-sangat relate. Aku pas baca tuh nggak menyuruh aku untuk menangis, tetapi justru tuh jadi inget almarhum Mama, pengorbanannya tuh luar biasa. Gitu. Jadi aku jadi reflect gitu. Jadi momen baca skrip ini sekaligus banget main film di Jangan Buang Ibu ini gitu.
0: Oh, berarti memang film ini sangat relate ya Mas ya sama permasalahan yang ada di keluarga, khususnya di Indonesia ya.
1: Betul, karena kadang kita sebagai anak tuh suka nggak tahu apa yang dilakukan ibu kita, apa sebabnya atau apa tujuannya, tapi anak tuh cuman oke-oke aja. Tapi pas lagi di flashback ternyata itu semua buat kita gitu.
0: Iya, bener banget. Aku setuju. Barusan tadi aku ngobrolin soal ibu juga nih Mas. Cerewet-cerewetnya ibu tuh yang ngangenin ya memang ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau tokoh yang diperanin sama Mas Reval berarti Tama ini ya. Tama itu tuh sifatnya kalau bisa direpresentasi ini tuh seperti apa, dan dalam memerankan Tama ada kesulitan yang banget gitu nggak sih?
1: Oke, jadi pertama ini kan anak pertama ya dari tiga bersaudara. Dia hubungannya kurang baik sama ayahnya. Lalu dia ini sudah membantu ibunya dari kecil jualan donat, terus juga ngurus adik sampai besar pun masih ngurus adik juga, membantu ibu untuk membangun keluarga ini tanpa ayah. Dia sosok yang aku bisa bilang kayaknya susah banget mengutarakan perasaannya. Seperti anak pertama pada umumnya, dimana okay. jadi contoh, mm-hmm. banyak beban, yes. jadi harus melakukan yang terbaik gitu, yes. tanpa bisa mengeluh.
0: Betul.
1: Exactly. Nah itu yang dirasakan Tama sih. Dan seperjalanannya sebenarnya banyak konflik yang terjadi dan banyak hal yang tidak tersampaikan, tapi adanya di ending. Jadi di cerita ini tuh sebenarnya serunya tuh banyak banget hal-hal mm-hmm. yang kita nggak duga tuh terjadi gitu. Tapi itu semua berawalnya dari dia kecil.
0: Oke, oh berarti Tama itu memang anak pertama seperti itu ya?
1: Anak pertama.
0: Tapi kalau menurut Mas Revol sendiri gitu, lebih enak tuh setelah memerankan film ini ya, lebih enak tuh jadi anak pertama kah? Iya. Kedua atau ketiga?
1: Tetap anak terakhir sih paling sebenarnya. Cuman ya karena kan anak terakhir kayak sudah melihat pattern keluarga ini harus yes. apa, harus apa, sudah ada contoh mm-hmm. gitu. Sedangkan anak pertama itu kayaknya harus gak punya guideline, tapi gue harus benar, harus ini, harus mikir, harus peduli, harus semua-muanya. Anak terakhir tuh paling cuma ngikutin jalan yang sudah ada gitu.
0: Oh ya benar lagi, aku relate mas, soalnya aku anak pertama, cewek lagi. Aduh, no. Iya gak ada contohnya. Apa aku harus nyontoh Mas Tama aja?
1: Semangat. Harus, tapi sedih sih kalau di film ini.
0: Oh gitu ya? Apakah semua anak pertama itu menyedihkan?
1: Betul. Tapi enggak kalau, juga, tapi pentingnya memang di sini komunikasi sih.
0: Komunikasi.
1: Jadi film ini gitu membuat ya? Kita itu menghargai komunikasi, hubungan antara anak dan orang tua, mm-hmm. dan juga di sini ada peran sebagai eyang, ibu sudah menjadi eyang, dan itu komunikasinya tuh dilihatkan di sini.
0: Dari semua para cast ini nih, Mas Reval, gimana sih cara menumbuhkan chemistry antar pemain gitu? Soalnya kan ini kan ceritanya tuh kayak apa ya, keluarga, saudara banget
1: Betul.
0: Gimana tuh caranya?
1: Dari pre-production sebenarnya, dari kita mulai reading dan bertemu, sebenarnya semua tuh sudah sangat, kita tuh open book semua. Jadi gak ada lagi aslinya diri kita di situ, kita udah menjadi karakter. Karirnya sudah menjadi ibu, Amanda Manopo sudah jadi Dewi, Saputra Kori sudah jadi Tria, kita jadi keluarga beserta keluarga kecil kita masing-masing. Di situ kita saling semuanya rempuk untuk membuat dan mengolah adegan-adegan supaya lebih relatable, supaya lebih ngerasa enak di kitanya, dan semuanya itu di bimbingan oleh saudara kita Nonadra.
0: Gitu.
1: Jadi semua terasa hangat karena ketawa juga, sedih juga, dan semua involved di situ.
0: Berarti udah nggak ada jaim-jaimnya ya?
1: Nggak ada ketawa mulu sebenarnya kalau di lokasi, meskipun sini berat.
0: Iya. Kalau di dari produksian filmnya nih, Mas Reval, memakan waktu berapa bulan dan untuk syutingnya itu kan di luar kota kah atau tetap di Jakarta atau bagaimana?
1: Iya, total kita mungkin dari pre-pro ke syuting ya 2 bulanan.
0: 2 bulan, oke.
1: 2 bulanan, kalau nggak salah ada syuting di luar kota juga ya. Tapi bukan aku, kayaknya ibu yang syuting di luar kota.
0: Oke,
1: okay. Jadi Semarang ya, Bu? Sukabumi, Semarang, iya betul.
0: Oh, ada di Semarang juga loh, sahabat suara. Kamu harus nonton yang ngasih Mas Rekol.
1: Betul.
0: Jadi last but not least aja deh, kenapa sahabat suara itu tuh harus banget nonton film Jangan Buang Ibu ini?
1: Kenapa? Menurut aku pribadi ini film yang sederhana, film yang kalau orang pada nonton itu kayaknya sehabis nonton film ini, apalagi ngajak orang tuanya, mereka jadi bisa lebih menghargai ibu, mereka jadi bisa ngelihat pengorbanan ibu tanpa bertanya-tanya lagi, karena memang ya ibu adalah rumah kita, ibu adalah tempat kita berteduh, dia juga yang menjalankan semuanya, jadi kadang meskipun dia yang paling bawel, tapi sebenarnya dia yang paling peduli. Gitu, di sini gitu juga kayaknya jadi kangen keluarga deh. Kangen keluarga deh sebenarnya.
0: Kayaknya cocok untuk nonton bareng keluarga. Yes, betul.
1: Nonton cocok banget.
0: Ajakin keluarga. Semua keluarga kamu, se-RT RT-nya juga gak apa-apa, sahabat suara, langsung aja dah. Untuk filmnya ini.
1: Jadi misalnya tidak memiliki hubungan yang kurang baik, semoga setelah menonton film ini jadi lebih baik.
0: Bener-bener, amin. Sebagai manifestasi juga ya sahabat suara, siapa tahu memperbaiki hubungan keluarga kan gak ada salahnya juga ya.
1: Betul, yes. Betul. Di sini juga diwakilkan perasaan-perasaan anak pertama, kedua, ketiga, yes. Dan juga komunikasi antara orang tua dan anak. Karena kadang tuh nggak suka nggak nyambung kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi karena kita memiliki banyak perspektif, jadi kita bisa tahu, oh saat anak kayak gini tuh ternyata ini yang dirasakan kalau orang tua yang nonton. Kalau misalnya anak yang nonton, oh ibuku ternyata seperti ini, pikirannya gitu. Dan kita mencoba untuk mereka tuh connect satu sama lain.
0: Exactly, benar-benar banget. Terus terakhir lagi deh ini, film ini tayang tanggal berapa Mas Reval, biar sahabat suara pada tahu semua nih.
1: Oke, sahabat suara, film ini akan serentak tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal 25 Juni ini 2026.
0: 25 Juni sahabat suara, jangan sampai ketinggalan. Kamu harus nonton barengan sama keluarga kamu, sahabat kamu juga gak apa-apa.
1: Pastinya,
0: ajakin sekalian ya kan.
1: Ajak semua pokoknya.
0: Semuanya pokoknya diajak deh sahabat suara. Thank you so much.
1: Kamu jangan lupa nonton juga ya.
0: Oh pasti, terima kasih banyak ya Mas Reval ya, udah meluangkan waktunya untuk chit-chat sedikit barengan sama sahabat suara. Salam
1: terima
0: untuk para cast dan para kru di sana, sehat selalu dan sukses semua rangkaian acara untuk filmnya. Thank you so much. Bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Lapar, lagi pengen es pol rasa.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Satu jam terakhir siaran aku nih sahabat suara. Sudah waktunya kita masuk ke lapar lagi, pengen eksplor rasa. Cihuy, au lapar. Gue belum bikin tagline yang pas ya. Apa ya kira-kira ya? Lapar. Lapar. Nggak, ntar deh pikir nanti ya sahabat suara. By the way, aku tuh lagi sering banget buka-buka file zaman dulu, zaman aku sekolah gitu loh, zaman aku SD terutama ya. Jadi memang mamaku tuh suka banget mendokumentasikan segala hal. Kebetulan jadi banyak sekali foto-foto aku atau video-video aku zaman SD, zaman TK dulu. Dan akhirnya itulah menumbuhkan rasa rinduku. Rasa rinduku tuh semakin melebar ketika aku melihat salah satu foto aku gandengan sama teman SD aku, dan kita sharing food, kita sharing bekal zaman dulu. Itu kan masih zaman-zamannya itu ya. Kamu bekalnya pakai apa gitu? Aku pakai ini nih, mie goreng kotak. Sedih. Tapi itu best loh. Ada telur, terus habis itu kayak apa ya, pakai nasi, mie-nya udah ngendal, mie-nya udah kaku banget kak, maaf. Tapi itu paling enak. Dan yang paling tidak bisa kita lewatkan adalah jajanan zaman sekolah dulu. Jadi aku tuh kan sekolahnya tuh di SD swasta kan sahabat suara, jadi memang tidak terlalu banyak akses untuk bisa jajan di luar sekolah, kecuali ketika kita sudah pulang. Kita bisa tuh jajan di warung-warung depan, atau ada kok yang mangkal, kayak biasanya tuh yang mangkal kayak siomay doang. Uma satu siomay sama orang jual mainan, mas-mas yang biasanya jual mainan banyak. Dan itu tuh gulali Fanta, tau gak sih sahabat suara? Jadi gulali terus habis itu dikasih soda. Gulali pakai apa namanya, kayak sedotan gitu, udah terus dicelupin di soda dingin. Nah, cuma tiga itu sih sebenarnya, dan paling favorit aku adalah siomay. Itulah pertama aku mengenal adanya siomay di dunia ini, dan itu enak banget sahabat suara. Memang aku seringnya jajannya itu di kantin sekolah, tapi nggak jarang juga aku ketika menunggu dijemput gitu ya, aku bandel tuh, rebel-rebelnya aku keluar, terus habis itu aku jajan siomay. Dulu tuh aku masih suka siomaynya doang, nggak pakai sambel, nggak pakai sambel kacang juga, jadi cuma pakai kecap, dan itu enak banget, enak banget. Sampai sekarang nih aku mencari abangnya ini, abang-abang siomaynya ini, sampai di Perumda, siomay Perumda, terus habis itu siomay deket SMA aku, siomay deket sekolahnya adik aku. Gak ada yang mukanya mirip sama abang-abang siomay waktu aku SD, sahabat suara. Padahal itu enak banget. Iya, jadi hari ini dilapar. Siaran apa sih ini? Jadi hari ini dilapar, kita bakal ngebahas jajanan sekolah favorit Kamio. Kira-kira apa nih sahabat suara? Boleh dong langsung share aja di 0811 2700 902, atau kamu bisa langsung isi di question box aku yang udah aku posting di Instagramnya Iswara, di story di @iswara.smg, atau kamu bisa langsung join di TikTok kita live ya di @iswara.smg juga. Abis ini aku bakal live sahabat suara. Oke.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai, Sahabat Suara. Dan masih di Lapar juga, lagi pengen eksplor rasa nih, ngebahas soal jajanan zaman sekolah dulu gitu loh. Kalau kamu mendengar suara itu berarti suara perut aku ya, Sahabat Suara. Kayak aku butuh siomay abang-abang SD aku zaman dulu. Masih. Kenapa ya? Langsung aja deh. Jajanan pertama yang best seller zaman dulu sekolah, pasti enggak pernah enggak selalu ada, telur gulung. Aku tuh selalu aneh gini loh, kenapa telur gulung itu selalu dengan minyak yang banyak gitu. Kayak minyaknya tuh seliter sendiri, seliter lebih sendiri. Kenapa ya kayak gitu? Emang kenapa sih? Emang kalau misalkan gak dengan minyak sebanyak itu gak jadi ya telur gulung tuh? Aku tuh suka banget ngeliatin orang yang review jajanan tuh, sampai bikin telur gulung megalodon. Kenapa ya zaman sekarang tuh gak ada anak-anak orang yang jual di depan sekolah gitu ya, telurnya tuh semegalodon itu? Kan pasti puas. Gak boleh dong kita tuh kayak beli cuma 1-2, kayak gak harus deh kita beli yang langsung besar, yang semegalodon itu dengan rasanya yang legit, dengan MSG-nya banyak, sausnya juga gak tahu deh itu saus apa, tapi encer banget, Sahabat Suara, itu enak banget. Itu dia, agak-agak asam manis pedes gimana, aduh surga dunia deh. Cuman memang aku jarang sih beli telur gulung, karena kayak apa ya, dengan harga yang segitu walaupun murah gitu ya, tapi cuma telur digulung dikasih saus, dah aku mau bikin sendiri bisa, Sahabat Suara, gak harus beli gitu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Lalu selain telur gulung ada juga batagor. Batagor tuh biasanya aku beli 5.000 paling mentok 5.000, 8.000 lah paling mentok, Sahabat Suara. 5.000 ke 8.000 gak pernah tuh aku beli sampai 10.000, terlalu banyak kalau menurut aku. 5.000 kesedikitan, 10.000 kebanyakan. Jadi kita ambil tengah-tengah 8.000 aja lah, itu udah paling pas. Digoreng garing sampai teksturnya keras banget kayak batako, enggak sih itu too much ya, garing aja. Anehnya kalau menurut aku semakin kriuk batagor semakin kita nikmatin banget gitu, karena bumbu kacangnya kental, gurihnya juga endul, dikidul banget. Kita rela nunggu, bang antri berapa? Antri 3 mbak, gak masalah, yang penting saya makan batagornya bang. Seenak itu batagor, Sahabat Suara, ya gimana dong, tolong.

emang ya momen jajan di depan gerbang sekolah itu tuh sebenarnya bukan cuma soal mengenyangkan perut yang lapar aja, yang keroncongan doang gitu, enggak. Tapi juga sebagai ajang sosialisasi sih kalau menurut aku. Dulu yang tadinya aku gak kenal ini anak dari kelas mana, aku jadi tahu, oh ternyata itu adik kelas aku, tapi kok tinggi banget ya, kamu ini banget, makannya apa, makannya biting ya sampai setinggi itu. Kan aku juga gak tahu ya sahabat suara, dan aku banyak mendapatkan relasi aku banyak mendapatkan relasi itu dari jajan-jajan kayak gitu loh. Nih kalau mama aku nonton di live TikTok, oh ya for your information, aku tuh udah live di TikTok Iswara di @iswara.smg ya. Emang sesuka itu sama batagor gini? Iya, aku suka sama batagor. Daripada duit, aku lebih suka duit. Ya gimana dong. Tapi gitu sahabat suara, aku selalu bilang bahwa aku mendapatkan banyak kawan itu dari aku jajan-jajan. Mah, mamaku pasti tahu. Dulu aku tuh gini, aku tuh selalu, mamaku selalu bilang gini, "Dek, ini udah mama bawain bekal." Mamaku tuh selalu bawain bekal tuh kayak ada buahnya, makanan intinya ada. Terus abis itu selalu kalau ada jajan di rumah ya dibawain jajan juga gitu. Tapi ya namanya aku gitu ya, selalu ada rasa pengen jajan di luar juga kayak teman-teman yang lain gitu ya kan. And then one day nih sahabat suara, waktu itu tuh aku tuh gak boleh sama mamaku jajan, kayak jangan terlalu sering ya jajan kayak gini-gini di luar sekolah gitu ya kan. Kayak yang tadi aku cerita, di luar sekolah aku tuh ada siomay itu tadi. Aku gak tahu itu kelas berapa ya, kelas 2 atau kelas berapa. Pokoknya aku ingat banget itu zamannya Merapi itu erupsi. Ingat aku, zaman Merapi erupsi sahabat suara. Aku mengendap-ngendap gitu ya kan, karena sekolah udah mulai pada panik tuh guru-guru. Akhirnya ya udah, karena panik semua anak-anak juga dilepaskan kayak gitu aja ya, terserah deh gak usah ada kelas, kita bingung Merapi erupsi, jadilah anak-anak pada jajan di luar. Akhirnya aku ikut tuh sama temanku jajan di luar, karena pada saat itu aku tuh cuma dibawain duit tuh gak banyak-banyak, aku lebih banyak dibawain duit tuh untuk infak sahabat suara. Jadi mamaku tuh bisa, kayak dulu tuh aku infak tuh 15 ribu untuk infak, tapi waktu itu aku juga dibawain duit sama mamaku, jadi 3.000 jajannya aku, 15.000-nya itu untuk infak kayak gitu loh. Gak banyak-banyak karena mamaku tahu nih anak kalau jajan banyak gitu kan. Dikasih 3.000, zamannya aku segitu 3.000 tuh siomay dapat banyak ya sahabat suara, jangan disamain sama sekarang. Pasti sedikit. Oke. Temanku bilang gini, "Ayo, kita beli jajan yuk." Oh, tapi aku enggak boleh sama mama aku, karena aku bilang kayak gitu. "Enggak apa-apa, kita beli aja. Siomaynya enak." Teman gue bilang kayak gitu nih sahabat suara. "Halo Cindai, kau masih ingat gak Cin? Kamu pernah menghasut aku untuk beli siomay ya." Oke, kita jalan keluar. Aku udah bilang nih, "Bang, mau siomay 3.000 Asik. Hebat. Anak kelas 1 apa kelas 2 SD gitu, apa kelas 3 apa berapa gitu ya sahabat suara, aku lupa. Gak lama, ternyata dari belakang tuh ada yang nepok pundak aku gitu ya kan. Aku nengok nih ke belakang dengan jaket kulitnya mamaku, masker dan helmnya itu. Mamaku bilang, "Ngapain deh?" Aku kegap. Kegap apa? Kegap lagi jajan. Jajan siomay yang gak boleh. Mamaku tuh sebenarnya mau nyusulin ini masker buat aku, terus bilang gini, "Ngapain deh, kok jajan? Kan mau bilang gak boleh." Terus aku bilang gini, "Ay, diajakin Cindai." Nah, semenjak saat itulah sahabat suara ya, aku semakin sering jajan. Sampai sekarang kecintaanku terhadap batagor dan siomay tidak akan pernah pudar. Itulah cerita dari aku ya. Memang di situ aku mendapatkan banyak relasi. Aku jadi kenal kakak kelas, aku jadi kenal warga sekitaran komplek sekolahan aku. Pokoknya heboh deh, ngomongin banyak hal dari yang penting sampai gak penting. Kalau menurut aku sih semuanya gak penting. Kalau kamu gimana nih sahabat suara? Ada gak sih jajanan zaman sekolah, masih aku tungguin nih ya, jajanan zaman sekolah yang menurut kamu itu favorit banget dan gak pernah bisa kamu skip, setiap hari sepulang sekolah kamu selalu jajan itu. Boleh langsung di-share di 08 11 27 902, atau kamu bisa langsung komen di live TikTok Iswara di @iswara.smg.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngebahas soal jajanan zaman SD dulu ya. Tadi kan kita udah bahas yang asin-asin, pedas-pedas. Sekarang waktunya ngebahas yang seger-seger. Tidak lain dan tidak bukan es cekek, sahabat Suara. Aduh, zaman dulu ya. Pulang sekolah pakai baju seragam udah gak bener, kancing udah hilang, kerudung udah miring, baju udah dikeluarin dari roknya, terus habis itu sepatu detalinya, aduh masya Allah tabarakallah, aduh naudzubillah dikata gue, udah baunya bau matahari gitu ya kan. Sambil nunggu dijemput, jalan ke warung depan, bu tumbas, asik, bahasa Jawa banget tuh. Dari dulu sudah menerapkan kata-kata tumbas itu adalah kata-kata yang berarti di dalam kehidupanku loh, sahabat Suara. Aku bisa mengatakan itu sehari minimal 2 kali. Tumbas, asik. Tumbas apa no? Tumbas apa? Gitu kan. Mau ini, mari mas. Yang apa? Uniku, jambu. Wait. Mari mas yang jambu, sahabat Suara, itu enak ya. Terus habis itu, udah deh. Enggak ditutup, enggak ada tuh zaman-zaman cafe shop pakai cup segala macam, enggak. We are anak-anak matahari banget, jadi pakainya plastik, terus sedotan, udah ditenteng deh kemana-mana. Kalau mau main bentengan, mau lari-larian, yang penting es cekek itu ada di tangan. Jadi sekali kamu haus, sedot. Apa itu tumbler? Gak ada loh zaman itu. Zaman itu tumbler yang gede-gede, yang lucu-lucu gak ada. Cuma tupperware aja, dan itu gak mungkin dibawa kemana-mana, karena dalam mindset takut hilang tupperware-nya. Gitu kan sahabat Suara. Jadi ended up kita membeli itu tadi, es cekek. Es cekek adalah part dari perjalanan pulang sekolah kita. Betul, jangan lupakan es batunya. Sepakat. Pop es pakai es cekek. Zaman belum ada pop es yang ini ya, yang diserutin keju lah, atau mungkin pop es yang ada mesesnya gitu, belum ada ya. Zaman pure masih pop es banget, sahabat Suara. Aku ingat banget dulu aku pertama kali nyobain pop es itu adalah pop es coklat, karena aku gak pernah suka pop es yang rasanya gimana-gimana. Jadi basic-basic aja. Even yang strawberry pun aku gak begitu suka gitu. Jadi yang coklat paling masuk di gue, ya udah dibawa sambil menunggu dijemput sama mama gitu. Minumnya udah habis, es batunya digigitin. Sepakat, setuju banget. Jangan langsung dibuang, sahabat Suara ya. Atau ini sih nakal-nakalnya anak zaman kecil dulu. Es batunya itu kan masih ada tuh ya. Jangan dibuang, diikat di tali. Abis itu buat main lempar-lemparan. Demi Allah, zaman sekolah aku ada sahabat Suara yang kayak begitu. Sampai ada yang kena waktu itu, kena kepalanya gitu ya kan. Terus sampai yang parah gitu enggak sih, cuman memang anaknya nangis sakit gitu kan, terus ngadu, mama, mama aku dipukul. Hah, dipukul pakai apa? Pakai batu. Hah, es batu. Terus kata mamanya gini, ah gak apa-apa, ntar juga mencair.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sudah selesai aku menemani kamu di hari ini, sahabat suara ya. Semoga kamu siap untuk menerima kenyataan bahwa besok hari Selasa dan kamu harus kembali bekerja. Kasian sekali kamu, tidak ada waktu liburnya. Aku sehat selalu ya sahabat suara ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 4. Terima kasih juga Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Dan thank you for you yang sudah nontonin live aku di TikTok Iswara di @iswara.smg. Lagu Cosplus ada tidak ya Ai? Aduh, papaku baru komen sahabat suara minta lagu Cosplus, kelihatan tuanya. Thank you so much sahabat suara. This is for the last song. Ify Alisa, Tak Istimewa But Still. Untuk aku, kamu seistimewa itu. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

105,1 FM Bandung.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan lu

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Rika. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM iSuara, Suara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh, teteh siapa?
6: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, ticus.

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makasih.

0: Hari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Indonesia.
2: Suara.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Masuknya ke kraser. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan.
1: Bunyi gesekan
0: demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings. Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makan.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.